Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam apa sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menko Admi, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat Pelindo dan juga ada brigadir KPH ya. Nah, ini bersama dalam lah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang kan kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan

0: Dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui konvensionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
2: Selamat pagi, Risti.
1: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Resti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 363 kasus kecelakaan dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus kecelakaan tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam Presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dengan rasa syukur, dengan rasa kerendahan hati, pada hari ini kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi tonggak pedoman kita dalam menjalani hidup ini sebagai suri teladan, sebagai berbagai kehidupan. Mulai dari pemimpin, sebagai rakyat jelata, sebagai hamba, ataupun sebagai pedagang. Apapun profesi kita, apapun keadaan kita, situasi kita, pikiran kita, dan kehambaan kita, Rasulullah SAW pantas menjadi suri teladan. Sampang

17 Agustus 1945, suara proklamasi membelah langit Jakarta. Merdeka! Bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Hari ini, kita pewaris kemerdekaan. Mari jaga persatuan, perkuat persaudaraan, dan kobarkan semangat juang demi Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka untuk selamanya.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Sampang pagi ini.
4: Status 8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Pendengar, di musim tembakau kali ini kayaknya tembakau ini menjadi harapan dari masyarakat Madura, termasuk juga di Kabupaten Sampang. Luas tanam tembakau di Kabupaten Sampang, Jawa Timur ini melonjak tajam pada musim tanam tahun 2026 ini. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang mencatat luas area tembakau kini telah mencapai lebih dari 13.000 hektar, jauh dari kondisi tahun sebelumnya. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sampang, Nurdin, mengatakan peningkatan luas tanam tersebut ini dipengaruhi kondisi musim kemarau yang lebih panjang dan kering. Situasi ini membuat petani kembali memilih tembakau sebagai komoditas yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi lahan dan ketersediaan air. Pendengar, kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2025 kemarin ketika luas tanam tembakau mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2024. Luas tanam tembakau Sampang masih mendekati 9.000 hektar, sedangkan pada tahun 2025 turun di kisaran 4.500 hektar. Pendengar, menurut Durdin, penurunan pada 2025 dipengaruhi oleh fenomena kemarau basah yang membuat hujan masih terjadi. Kondisi tersebut membuat petani harus melakukan penanaman berulang kali sehingga biaya produksi membengkak, dan sebagian petani ini mengalami keterbatasan modal. Memasuki tahun 2026, kondisi cuaca berubah, musim kemarau yang lebih panjang membuat petani yang sebelumnya tidak menanam tembakau kembali menggarap lahannya untuk komoditas tersebut. Kondisi ini turut mendorong lonjakan luas tanaman lebih dari 13.000 hektar. Menurut Nurdin, secara normal luas tanam tembakau di Sampang berada di kisaran 8.000 hektar setiap tahun. Lonjakan pada tahun 2026 ini menunjukkan tembakau masih menjadi salah satu pilihan utama petani, terutama ketika keterbatasan air membuat tanaman padi dan jagung tidak mudah dilakukan pada musim kemarau. Pendengar, masih terkait informasi tentang tembakau dan memiliki harga di tingkat petani Kabupaten Sampang saat ini bervariasi berdasarkan lokasi lahan dan kualitas daun. Harga tertinggi berada pada tembakau gunung yang mencapai Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sampang, Nurdin, mengatakan tembakau sawah berada di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, sementara tembakau tegal berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Nurdin mengatakan perbedaan harga tersebut dipengaruhi dari kualitas tembakau yang dihasilkan dari masing-masing wilayah. Tembakau gunung dinilai memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan tembakau yang berasal dari lahan sawah. sehingga harga jualnya lebih tinggi. Selain lokasi lahan, kualitas tembakau juga ini dilihat dari posisi daun. Daun bagian bawah, tengah, dan atas memiliki karakteristik berbeda sehingga turut mempengaruhi penilaian dan harga yang diberikan oleh gudang. Nurdin juga menjelaskan gudang memiliki petugas grader yang bertugas memilah sekaligus menentukan kualitas tembakau sebelum harga ditetapkan. Karena itu petani perlu memahami kualitas hasil paninnya dan melakukan penilaian dengan baik sebelum menjual tembakau. Mendengar Nurdin menghimbau petani tidak mencampur tembakau dari lokasi maupun kualitas berbeda. Menurutnya kualitas yang terjaga akan membantu petani memperoleh harga yang lebih sesuai dengan mutu hasil panen. Ia juga mengingatkan petani tidak mencampur bahan lain dengan tembakau untuk menambah berat. Praktik tersebut justru akan mempengaruhi kualitas dan berpotensi merugikan petani ketika hasil panen dinilai oleh pihak gudang. Dengan kondisi harga saat ini, Nurdin berharap petani tetap menjaga mutu tembakau, mulai dari budidaya hingga proses panen dan kualitas yang baik, dan juga penilaian yang tepat diharapkan dapat memperkokoh atau memperkuat posisi tawar petani, sekaligus meningkatkan pendapatan dari hasil panen tembakau. Semoga para petani kita, terutama para petani tembakau dan juga para petani yang lain selalu berjaya.

Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

17 Agustus 1945, suara proklamasi membelah langit Jakarta. Merdeka! Bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Hari ini, kita pewaris kemerdekaan. Mari jaga persatuan, perkuat persaudaraan, dan kobarkan semangat juang demi Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka untuk selamanya.

sedang ada perbaikan reformasi. Kami hanya ingin bercinta tanpa takut ditangkap polisi.

0: isang pampalinis.
1: Seratus koma delapan FM RRI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di perantara Demam Bonjol saat ini cuaca ini berawan ya, kadang matahari tertutup awan, kadang terang nih ya. Seperti perjalanan kita di jalan raya, kadang berjalan dengan lancar, kadang penuh hambatan, atau dalam situasi hal tersebut. Emosi kadang membawa kita pada hal-hal yang tidak diinginkan. Mendengar aksi emosional atau marah di tengah jalan raya masih kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit pengemudi yang terpancing emosi hanya karena kendaraannya disalip, didahului, atau jalurnya diterobos pengendara lain. Fenomena serupa juga sering terlihat di berbagai platform media sosial melalui rekaman aksi pengemudi yang terlibat perselisihan di jalan. Pendengar, dalam sejumlah kasus emosi pengemudi bahkan berkembang menjadi tindakan yang berbahaya. Mulai dari membunyikan klakson secara berlebihan, mengejar kendaraan lain, atau menghalangi laju kendaraan, hingga sengaja menabrakkan kendaraan hanya karena persoalan sepele. Kondisi tersebut tidak hanya membahayakan pengemudi yang bersangkutan, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Dari sisi psikologis, kondisi tersebut dikenal dengan istilah road rage. Hal itu disampaikan Wenika, salah seorang psikolog dari Surabaya, saat dihubungi Pro 1 melalui saluran telepon pada Senin 24 Agustus 2025 kemarin. Menurutnya, road rage ini merupakan ledakan emosi ekstrim yang dapat muncul ketika seseorang menghadapi situasi yang dianggap mengganggu atau mengancam di jalan. Mendengar, road rage ini adalah ledakan emosi ekstrim yang dialami seseorang di jalan. Seringkali pemicunya justru hal-hal kecil seperti disalip, diklakson, atau terjebak kemacetan. Ia menjelaskan secara psikologis kondisi tersebut berkaitan dengan respon otomatis tubuh ketika menghadapi sesuatu yang dianggap sebagai ancaman. Otak dapat masuk ke dalam model fight or flight respon. Meskipun ancaman yang dihadapi sebenarnya relatif kecil, situasi seperti cuaca panas, kemacetan, suara bising, hingga kelelahan setelah beraktivitas seharian juga dapat memperburuk kondisi emosional seseorang. Mendengar, hal ini juga muncul dalam bentuk seperti teriak, mengejar kendaraan lain, sengaja menghalangi jalan, bahkan turun dari kendaraan untuk berkelahi. Dampaknya tentu sangat serius, mulai dari kecelakaan, pelarian, hingga kehilangan nyawa. Karena itu ketika Wenika ini mengingatkan pengguna jalan untuk tidak membiarkan emosi mengambil alih kendali ketika menghadapi situasi yang memancing kemarahan. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah menarik nafas dalam-dalam untuk memberikan waktu kepada otak agar kembali berpikir sebelum mengambil tindakan. Mengalah juga bukan berarti kalah, melainkan dapat menjadi pilihan untuk menjaga keselamatan. Dengan demikian, kemampuan mengendalikan emosi menjadi salah satu kunci untuk mencegah road rage. Setiap pengguna jalan perlu menyadari bahwa keselamatan di jalan, terutama untuk diri sendiri dan orang lain, juga lebih penting daripada memenangkan sebuah perselisihan di jalan. Mengendalikan diri, memberi ruang kepada pengendara lain, atau memilih untuk tidak membatas atau membalas provokasi dapat menjadi langkah sederhana guna menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan selamat. Pendengar, Informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang pagi ini. Tepat di titik 9 nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Jatim hari ini. Pastikan Anda terus bersama kami di 100,8 FM RRI Sampang sampai nanti di pengunjung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat, karena masih banyak rangkaian acara yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi lucu.

17 Agustus 1945. Suara proklamasi membelah langit Jakarta. Merdeka! Bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Hari ini, kita pewaris kemerdekaan. Mari jaga persatuan, perkuat persaudaraan, dan kobarkan semangat juang demi Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka untuk selamanya.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan kembali untuk Jatim hari ini mendengar terkait informasi-informasi terupdate yang akan disampaikan oleh reporter kami pendengar ya. Anda bisa tetap bergabung mendengar dalam satu jam ke depan di Jatim hari ini menemani pagi Anda dengan informasi aktual, terpercaya, dan tentunya juga menarik untuk disimak. Saya Celia Cahyani pendengar menemani Anda di Jatim hari ini, tentunya tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mendengar informasi yang pertama di Jatim hari ini, Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. Silakan William.
1: Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman untuk memperkuat lini depan menghadapi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Penyerang tersebut tidak menggunakan slot pemain asing karena dia berstatus sebagai pemegang paspor Indonesia. Pelatih Arema FC Marco Santos menyambut positif kedatangan Mauro. Selain statusnya yang memegang paspor Indonesia, Mauro dinilai memiliki karakteristik yang dibutuhkan tim, yakni sebagai penyerang tengah, di samping Joel Vinicius, pemain asing asal Brasil yang juga berposisi sebagai penyerang tengah, mengakhiri kontraknya dengan Arema. Marco Santos mengatakan Arema memang membutuhkan pemain lokal dengan karakter seperti Mauro, dan karena itu kesempatan mendatangkan Mauro dari Persija dinilai sebagai langkah penting untuk menambah pilihan di lini depan. Mauro sebelumnya menjadi bagian dari Persija Jakarta dan Marco Santos tidak mempersoalkan minimnya kesempatan bermain yang didapatkan sang pemain di klub sebelumnya dan memilih melihat potensi yang bisa diberikan Mauro bersama Arema FC. Menurut Marcos, Mauro merupakan pemain muda dengan postur yang baik dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan permainan Arema saat ini. Kemudian, pengalamannya bersama Timnas Indonesia juga menjadi modal untuk membantu Singoedan menghadapi kompetisi musim ini. Arema FC berharap kedatangan Mauro dapat menambah kedalaman skuad sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di lini depan. Dengan tambahan Mauro, tim pelatih memiliki lebih banyak opsi dalam menyusun komposisi penyerang. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan William Nathan, pendengar. Kita masih hadirkan untuk informasi selanjutnya, pendengar, di program Jatim hari ini.
2: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, kegiatan pasar murah dalam rangkaian Bahana Bersahaja Kabupaten Madiun membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau. Informasi selengkapnya disampaikan Ulfa. Silakan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pasar murah yang menjadi bagian dari Bahana Bersahaja di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Pada gelaran tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyediakan 5 komoditas kebutuhan pokok, yakni beras premium, minyak kemasan, gula kemasan, telur, dan bawang putih. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar eceran setelah mendapatkan subsidi sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 sesuai jenis komoditas. Selisih harga tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Salah satu warga RT32 Desa Teguhan, Rusmiati, mengaku harga kebutuhan pokok di pasar murah yang lebih terjangkau membantu memenuhi kebutuhan dapur rumah tangganya. Ia pun berharap pasar murah semakin sering digelar. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disdagkom UM Kabupaten Madiun, Budi Santoso, menjelaskan pasar murah tidak hanya digelar sebagai bagian dari program Bahana Bersahaja di Kabupaten Madiun, tetapi juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus untuk menjaga stabilitas harga. Dalam pelaksanaannya, jelas Budi, setiap KTP dapat membeli beras 5 kg, minyak 2 liter, gula 2 kg, telur 1 kg, dan bawang putih 0,5 kg. Selama 2 hari pelaksanaan di Desa Teguhan, Disdagkom UM Kabupaten Madiun menyiapkan 2,5 ton beras, 1.600 liter minyak, 1.600 kg gula, 600 kg telur, dan 280 kg bawang putih. Secara keseluruhan, layanan pasar murah di lokasi tersebut telah menjangkau lebih dari 430 KTP. Budi berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Kabupaten Madiun, Upa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ulfa. Mendengar, Anda bisa terus bergabung di Jatim hari ini. Mendengar informasi selanjutnya, warga Sampang menutup rangkaian peringatan kemerdekaan RI ke-81 dengan tumpeng massal sebanyak 29 tumpeng berderet di sepanjang jalan Kampung Tanjung Sampang pada tasyakuran kemerdekaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
2: Baik, terima kasih. Mendengar, suasana jalan utama Kampung Tanjung RT 3 RW 5 Kelurahan Polagen Kabupaten Sampang menjadi meriah dan penuh kehangatan dalam penutupan serangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan RI yang ke-81. Warga setempat menggelar acara tasyakuran dan doa bersama dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini dengan menyajikan 29 tumpeng hasil swadaya dari masyarakat. Deretan 29 tumpeng ini dijer-jerkan atau dibariskan rapi di sepanjang jalan kampung yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur dari warga. Semua warga kampung berbaur menjadi satu, anak-anak, pemuda hingga kaum tua berbaur dalam kemeriahan tasyakuran ini. Puluhan tumpeng ini merupakan hasil swadaya patungan dari 125 kepala keluarga setempat di mana dihadiri oleh seluruh warga, tua muda bahkan hingga balita di desa atau Kampung Tanjung, Kelurahan Polagen. Lurah Polagen Alfian Nur Syaroni Humaidi menyampaikan apresiasinya atas kekompakan yang ditunjukkan oleh warga Kampung Tanjung. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar perayaan rutin tetapi menjadi bukti nyata kuatnya jiwa gotong royong dan silaturahmi di tengah masyarakat. Kekompakan dan semangat gotong royong ini bisa menjadi contoh dalam merawat keharmonisan warga. Acara ini sekaligus merupakan penutupan rangkaian lomba selama bulan Agustus dan mengajarkan kepada generasi muda untuk merawat keharmonisan melalui persatuan. Senada dengan Lurah Polagen, Ketua RT setempat, Mas Udi mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi aktif seluruh warga Kehadiran puluhan tumpeng ini sebanyak 29 buah secara swadaya menjadi wujud kesadaran bersama untuk terus merawat kehangatan, kebersamaan, kekompakan, dan kegotong royongan. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini adalah cara mereka untuk memperingati kemerdekaan dan memberi contoh kepada generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan gembira, semangat juang, dan merawat keharmonisan. Momen puncak perayaan terlihat saat warga duduk bersama melingkari tumpeng, tampak sekali kehangatan dan juga kekompakan warga. Dari Kampung Tacu Sampang, Ima Pagila melaporkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih di Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, cari bibit sepak bola, Pemkab Pasuruan gelar turnamen Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League dengan total hadiah 250 juta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Emil Akbar.
1: Pasuruan kembali menggelar Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League, di mana memang ini adalah pertandingan sepak bola antar kecamatan sekabupaten Pasuruan dengan hadiah yang lumayan besar juga sama dengan tahun kemarin, menjadi prestisius bagi kecamatan-kecamatan untuk bisa memunculkan bibit-bibit sepak bola yang luar biasa. Dan baru saja selesai di drawing oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Bapak Agus Masadi. Bapak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Emil.
1: Bisa dijelaskan nih lombanya mulai kapan sampai kapan?
2: Untuk gelaran Turnamen Pasuruan Super League Bupati Cup 2026 direncanakan kick off-nya tanggal 1 September dan diperkirakan nanti finalnya tanggal 15 September. Untuk kick off-nya direncanakan nanti di lapangan Plumbon Pandaan. Sedangkan untuk penutupannya, finalnya nanti di lapangan Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo.
1: Pak, untuk aturan pemain nanti bagaimana?
2: Aturan pemain sebagaimana di regulasi dan sampaikan Pak Bupati tadi, untuk batas usianya 16 sampai 20 tahun. Kemudian dua yang junior itu jumlahnya 5 ya kecamatan. Kemudian yang senior 21 sampai 35 tahun.
1: Dan total hadiahnya Pak sama?
2: Total hadiah sama dengan tahun kemarin 250 juta.
1: Ini boleh transfer antar kecamatan atau gimana Pak?
2: Transfer antar kecamatan tidak diperbolehkan. Sehingga betul-betul ini murni untuk pengembangan, untuk mencari bibit-bibit muda di masing-masing wilayah. Karena diharapkan nanti dari talenta-talenta muda nanti ini akan bisa mengisi klub-klub yang ada di Pasuruan. Ada Pasuruan United dan Persekapas yang saat ini bermain di Liga 3 dan diproyeksikan Persekapas tahun depan bisa naik kelas ke Liga 2.
1: Jadi murni memang pemainnya semuanya dari kecamatan, tidak boleh istilahnya dalam tanda kutip bon-bonan.
2: Tidak boleh ngebon, dan itu pun dibatasi untuk KTP-nya maks minimal 6 bulan. Sehingga tidak boleh ada pemain pindahan dari kecamatan A ke kecamatan B hanya 1 bulan. Jadi dibatasi dengan usia, dengan minimal di situ sudah 6 bulan KTP-nya.
1: Pak, ini kan waktunya cuma kita di statement hari, langsung dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan. Selamat bertanding, selamat meramu strategi untuk bisa menjadi juara, sebab juara satu hadiahnya 100 juta rupiah, kemudian juga 75 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih laporan Emil Akbar. Pendengar, informasi selanjutnya, masyarakat kerja bakti renovasi jembatan bambu penghubung lahan pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan Karya Tony.
3: Broker penting 6 miliar.
0: Halo.
4: Ya.
0: Baik, silakan.
4: Pendengar, gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo, Koramil 0821 Pronojiwo, Sertu Akhir Suhud bersama masyarakat turun langsung merenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama menuju area pertanian warga. Jembatan di RT 5 RW 10 itu selama ini jadi salah satu-satunya penghubung bagi petani menuju lahan mereka. Seiring waktu, konstruksi bambu mulai lapuk dan membahayakan warga yang setiap hari melintas membawa hasil panen mereka. Sejak pagi, warga bersama Sertu Akhir Suhud menyiapkan material mengganti bagian jembatan yang rusak hingga memperkuat struktur agar lebih kokoh dan aman. Bagi warga, perbaikan ini bukan sekedar soal infrastruktur jembatan tersebut, menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk berbincang lebih jauh dengan salah satu petani, di depan kami sudah ada salah satu petani warga. Selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Ini kerja bakti ya bersama warga.
5: Iya, kita mulai tadi pagi. Untuk membangun kembali jembatan ini.
4: Yang rusak ini ya?
5: katanya rusak.
4: Sudah dibangun seperti ini, enak ya Bu, akses jalan?
5: Ya enak Mas, bisa ngangkut barang apa hasil tani dengan mudah.
4: Oke, terima kasih telah bersama kami hari dan pendengar. Demikian hasil wawancara kami dengan salah satu warga setempat. Sementara itu pendengar, Kepala Desa Pronojiwo Murdiono ketika dikonfirmasi RRI baru saja juga menyebut renovasi itu sangat mendesak agar segera dilakukan. Kegiatan kerja bakti ini menjadi cermin kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dijaga Babinsa di wilayah binaannya. Selain memperbaiki sarana prasarana, kehadiran Babinsa juga dinilai memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dengan terselesaikannya renovasi jembatan, para petani di Dusun Supit saat ini bisa kembali beraktivitas tanpa khawatir melintas jembatan. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Kalianoni melaporkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di Jatim hari ini, untuk informasi selanjutnya, tingkat kunjungan wisatawan di objek wisata alam Umbalan Kabupaten Kediri berkurang selama bulan Agustus 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
1: Iya, pendengar, saat ini tingkat kunjungan wisatawan di kawasan wisata Umbalan, Kecamatan Pelosok, Klaten, Kabupaten Kediri menurun selama bulan Agustus 2026. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Asmanu selaku koordinator pengelola wisata Umbalan Kediri pada hari ini. Ia mengatakan bahwa penurunan jumlah pengunjung ini pendengar dikarenakan memang ada banyak sekali momentum peringatan Hari Besar Nasional PHBN pada bulan Agustus yang digelar di tingkat pedesaan.
2: Kalau untuk pengunjung kemarin waktu ini kemarin itu masih stabil. Kalau Agustus, Agustus sama September ini ada penurunan. Ya, sama seperti kemarin itu kan, sekali kan ada kegiatan di desa-desa, kegiatannya berasa, karena apa, seperti
1: itu. Ya, mengurangi untuk belakang itu. Ya, pendengar itu, Royan, seorang pengunjung wisata Umbalan Kediri mengaku sangat senang bisa berkunjung ke kawasan ini. Apalagi pendengar, memang di tengah libur panjang saat ini memang momentum yang ideal untuk melepas penat bersama keluarga di rumah. Dan lebih lanjut pendengar, Royan berharap pula ke depan pemerintah daerah setempat juga terus meningkatkan perhatiannya terhadap kawasan wisata ini karena memang sehingga akan menambah pendapatan daerah dan sekaligus menaikkan pula angka kunjungan wisatawan di kawasan ini. Dari Kediri, Ayu sudah melaporkan.
0: Baik, terima kasih Ayu Citra untuk informasi. Selanjutnya pendengar, Jatim hari ini untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil ahli pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko melalui Perumda Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Laporan selengkapnya akan disampaikan Aris Deka. Silakan Aris Deka. Halo, silakan Aris Deka. Halo, silakan Aris Deka.
3: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko melalui perusahaan umum daerah, Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut, pendengar, muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, yang mana rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan sebagai pengelola Pasar Sleko. Menurut Bagus, pendengar, Perumda Aneka Usaha tengah menginventarisasi sejumlah potensi yang dimiliki pemerintah Kota Madiun untuk dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Parkir di Pasar Sleko menjadi salah satu potensi yang saat ini sedang dikaji. Bagus juga mengatakan keputusan pengelolaan parkir oleh BUMD baru dapat dilakukan setelah proses verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait selesai. Sementara itu, pendengar, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyebutkan rencana pengelolaan parkir Pasar Sleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun. Armaya juga menyebutkan bahwa DPRD perlu memastikan terlebih dahulu apakah aturan memperbolehkan pemerintah daerah melalui BUMD mengelola jasa parkir di lokasi tersebut. Armaya juga menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Menurut dia, apabila pemerintah Kota Madiun menilai pengelolaan parkir perlu dilakukan melalui BUMD, DPRD akan melakukan pembahasan internal untuk mengkaji rencana tersebut. Pembahasan tersebut, menurut Armaya, akan dilakukan melalui Komisi 2 DPRD Kota Madiun dengan meminta penjelasan mengenai dasar, argumen, serta konsekuensi dari rencana pengelolaan parkir oleh BUMD tersebut. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Aris Deka.

itu, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak selawat, semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Jatim hari ini, yaitu adalah KONI Kota Batu mulai pemusatan latihan jelang Porprov ke-10 Jatim 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya baik pendengar, persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 Jawa Timur 2027 mulai dilakukan oleh KONI Kota Batu. Salah satu langkah yang kini dijalankan adalah pemusatan latihan atlet dengan prioritas kepada atlet berprestasi pada Porprov sebelumnya yang masih memenuhi batas usia untuk kembali bertanding. Sejumlah atlet yang diproyeksikan tampil pada ajang olahraga tingkat provinsi ini mulai menjalani program pemusatan latihan. Program ini menjadi bagian dari strategi KONI Kota Batu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi daerah pada Porprov 2027. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Sumadi mengatakan, pemusatan latihan untuk menghadapi Porprov 10 2027 sudah mulai dilaksanakan. Dalam program ini, KONI Kota Batu membagi atlet ke dalam dua kelompok utama, yakni ring pertama dan juga ring kedua. Ring pertama diisi oleh atlet yang sebelumnya berhasil meraih medali pada Porprov sebelumnya atau Porprov ke-9. Namun tidak semua peraih medali otomatis masuk dalam persiapan kali ini. Syarat utamanya yakni atlet masih memenuhi ketentuan batas usia untuk tampil pada Porprov mendatang. Sementara untuk ring kedua, menjadi ruang bagi atlet-atlet lain yang memiliki potensi untuk memperkuat kontingen Kota Batu. Para atlet berasal dari kejuaraan provinsi atau kejurprov, maupun kejuaraan resmi yang digelar oleh Pengprov masing-masing cabang olahraga. Catatan prestasi termasuk raihan medali menjadi salah satu pertimbangan dalam proses tersebut. Skema dua ring ini menunjukkan bahwa KONI Kota Batu tidak hanya mempertahankan atlet yang sebelumnya telah berprestasi di Porprov sebelumnya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada atlet lain yang menunjukkan kemampuan melalui kompetisi resmi tingkat provinsi. Pemusatan latihan menjadi tahap awal untuk memetakan dan membentuk kekuatan kontingen Kota Batu menuju Porprov 10 Jawa Timur 2027. Bagi para atlet, program ini tentu menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan, menjaga konsistensi prestasi, sekaligus bersaing memperebutkan posisi dalam komposisi final kontingen Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: diperkirakan tahun depan adalah model supply, di mana mobil pemadam kebakaran model ini multifungsi bisa digunakan untuk pemadaman kebakaran dan sebagai penyuplai air. Kapasitasnya sekitar 4.500 liter mobil pemadamnya ini bisa digunakan untuk pemadaman sekaligus untuk mensuplai air. Ia menyampaikan saat ini Damkar Kabupaten Blitar memiliki 4 unit mobil pemadam kebakaran. 4 unit mobil tersebut, 2 unit berada di pos induk, 1 unit di pos Srengat, dan 1 unit di pos Sulingi. Mengingat wilayah Kabupaten Blitar yang sangat luas, menurutnya idealnya tiap ekskaudanan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran. Di wilayah Kabupaten Blitar ada 4 ekskawadanan yaitu Wlingi, Srengat, Lodaya Timur atau Lotim, dan Lodaya Barat atau Lobar. Saat ini masih 2 ekskawadanan yang ada pos dan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran yaitu di daerah Wlingi dan Srengat. Kedepan Damkar akan menambah 1 pos lagi di wilayah selatan, di antaranya di wilayah Lodaya Timur atau di wilayah Lodaya Barat. Sekedar diketahui, jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Blitar, Jawa Timur sangat tinggi di tahun 2026 ini. Dari data Damkar menyebutkan sepanjang Januari hingga Juli ada 53 kali kejadian kebakaran dengan nilai kerugian material mencapai 2,4 miliar rupiah. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ninda Alivia, pendengar RRI Surabaya, informasi dari Ninda Alivia. Tadi pendengar menjadi informasi yang terakhir di Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di 99,2 dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita akhiri untuk Jatim hari ini pendengar, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Jangan kira.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Sampang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ningrum kembali menemani Anda dalam program Moderasi Agama, sebuah ruang untuk berbincang, berbagi pemahaman sekaligus belajar bagaimana membangun kehidupan beragama yang damai, sejuk, saling menghargai dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Pendengar, Indonesia ini adalah bangsa yang sangat beragam. Kita harus berdampingan dengan perbedaan suku, budaya, bahasa, bahkan keyakinan. Karena itu sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menebar damai, merajut kebinekaan, meneladani Rasulullah dalam bingkai moderasi beragama. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan dalam menghadapi perbedaan? Bagaimana kita menerapkan moderasi beragama tanpa kehilangan prinsip dan keyakinan, dan juga tidak kalah penting yaitu bagaimana menebar kedamaian di tengah masyarakat yang beragam. Nah, semua itu kita akan bahas bersama narasumber kita yang tentunya sudah hadir, yaitu Dr.A. Haja Maziyatul Lailia, penyuluh agama Madya KUA Torcun, yang pada siang hari ini bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ya. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Bu Maziyatul, selamat pagi menjelang siang Bu, apa kabar untuk hari ini?
2: Ningrum, sudah agak siang ya.
1: Pagi menjelang siang Ibu.
2: Iya Pak, alhamdulillah. Sehat.
1: Alhamdulillah, kami juga senang sekali Ibu bisa meluangkan waktu untuk berbincang bersama kita pendengar RRI Pro 1 Sampang. Ibu, kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, sebenarnya istilah ini sudah cukup sering kita dengar begitu ya. Tetapi di tengah masyarakat, pemahaman tentang moderasi beragama ini bisa berbeda-beda. Ada yang menganggap moderasi itu berarti mengurangi keyakinan, ada pula yang menganggap moderasi ini hanya soal toleransi begitu Bu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu. Ini menurut Ibu nih, ketika masyarakat mendengar istilah moderasi beragama, sebenarnya pesan sederhana apa yang paling penting untuk mereka pahami agar istilah ini tidak disalahartikan begitu Ibu?
2: Iya Mbak Ningrum. Untuk moderasi beragama itu gampangnya itu adalah mengajarkan kita untuk berpegang teguh pada ajaran agama sambil tetap menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan itu. Jadi hanya itu sih sebenarnya, cuman hanya toleransi beragama begitulah intinya. Jadi bukan malah mengurangi keyakinan, bukan kayak itu. Jadi kalau kita definisikan di sini, yaitu moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara merealisasikan esensi ajaran agama yang melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum. Jadi itu, moderasi beragama itu intinya toleran. Wasatia, kalau moderasi itu istilahnya moderat, artinya jalan tengah. Wasatia, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri,
1: di tengah gitu.
2: Ya, tengah-tengah. Jadi kalau ekstrim kanan itu yang berlebih-lebihan gitu ya, yang radikal gitu. Kalau yang ekstrim kiri itu kita juga tidak boleh bebas. Jadi bebas di sini mengabaikan ajaran agama begitu. Jadi tidak boleh itu. Liberal, hasilnya liberal begitu.
1: Baik, ya, menarik sekali Ibu. Jadi pendengar, kita juga akan membahas lebih jauh bagaimana nilai-nilai moderasi itu justru dapat kita temukan dalam kehidupan Rasulullah gitu ya. Baik, nah pertanyaannya Ibu, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, sebenarnya seperti apa bentuk moderasi beragama yang paling sederhana dan juga paling mudah dilakukan oleh masyarakat ini, khususnya ketika kita hidup di lingkungan yang memiliki perbedaan pandangan, tradisi maupun cara menjalankan kehidupan beragama?
2: Iya Mbak, terima kasih. Oh iya.
1: Baik, mohon maaf Ibu, kameranya mati ya? Oke.
2: Mati.
1: Oh tidak Ibu. Monggo Bu.
2: Ya. Oh iya, sebelumnya saya belum mandi juga. Salam, mengucapkan salam juga ya.
1: Baik.
2: Ya, sebentar saya biar pembukaan dulu ya Mbak ya.
1: Baik, terima kasih. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita bersama sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir ya di acara bincang santai masalah moderasi beragama. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan atas kutuah kita, atas manusia yang paling mulia ya, yang pada hari ini kita peringati Maulid ya, kelahirannya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok paling mulia di kolom jagat ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau dan mudah-mudahan besok juga kita diberikan syafaat di hari kiamat atau yaumul akhir. Amin.
1: Amin.
2: Berbicara tentang ini, moderasi beragama. Lah, moderasi beragama yang tadi sudah pertama sedikit ada pendahuluan bahwa orang yang paling moderat ya di sini itu adalah Rasulullah. Jadi teladan sebagai uswatun hasanah dalam menerapkan toleransi, menerapkan perdamaian, kemudian kerukunan ya, di tengah masyarakat yang beragam itu Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, sebagaimana dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Jadi Rasulullah itu contoh yang baik di antara hal-hal yang sudah ada dalam konsep moderasi beragama. Jadi memang menerapkan kerukunan, kemudian perdamaian di beragam masyarakat itu. Buktinya itu waktu itu Rasulullah 15 tahun yang lalu, 15 abad ya, 15 abad yang lalu, bahwa Rasulullah itu mencontohkan kehidupan yang penuh kebinekaan itu dengan bersatunya penduduk muhajirin. Muhajirin itu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, Mbak. Dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah itu ada namanya penduduk Ansor, ya penduduk Ansor. Kalau dulu namanya Yasrib, kemudian sekarang namanya sudah diganti dengan Madinah. Nah, penduduk kota Yasrib pada masa itu sesungguhnya terdiri dari banyak perbedaan, ya. Namun semua bisa hidup dalam damai dan kebersamaan itu karena Rasulullah. Rasulullah. Jadi Rasulullah waktu itu menerapkan namanya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah ini sebagai landasan kebangsaan, ya, landasan kebangsaan. Jadi di situ ada bermacam agama, ada agama Islam, agama Kristen, maksudnya dulu ya Kristen dulu, terus Yahudi, ya, ada Yahudi di sana itu, ada sukunya juga macam-macam suku di sana. Dan jadi apa? Tapi semuanya itu bersatu, jadi saling toleran gitu ya. Jadi tidak ada permusuhan. Orang Muhajir, orang Mekah pindah ke Yasrib, ya waktu itu Yasrib, sekarang Madinah, itu diterima oleh kaum Ansor. Nah, kaum Ansor yang sekarang ada di Madinah itu. Jadi apa ya, sudah mulai dulu, sudah Rasulullah itu menerapkan moderasi beragama. Jadi meskipun berbagai agama, baik ada Muslim, Yahudi, kemudian ya kaum majemuk di Madinah itu ada bermacam-macam suku, tapi Rasulullah itu memberikan contoh ya, bahwa itu semuanya adalah sama-sama saling melindungi, saling menghargai, gitu Mbak.
1: Iya.
2: Terbentuknya Piagam Madinah namanya itu. Itu diantara keteladanan Rasulullah dalam kebinekaan itu.
1: Baik.
2: Yang nomor dua ada prinsip rahmatan lil alamin. Ya. Prinsip rahmatan lil alamin ini termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Jadi katanya ini Allah, Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Ini bagi seluruh alam. Jadi Islam itu merupakan ajaran yang paling sempurna. Jadi dalam Islam itu, kalau memang kita ya harus wajib bahwa Islam itu adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Ya, juga dalam Islam banyak sekali nilai-nilai yang diajarkannya, seperti kayak perdamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, kerukunan, kemudian toleransi juga, dan banyak lagi. Itu yang diajarkan oleh Islam. Jadi salah satunya di sini prinsip Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam.
1: Maksudnya
2: ya, jadi semua aspek ya, ya Mbak, dirangkul gitu. Jadi semuanya itu.
1: Iya. Itu. Tapi seringkali perbedaan dalam kehidupan hak beragama ini justru menjadi sumber perdebatan, Bu, bahwa bahkan jika bisa membuat hubungan antar warga ini menjadi renggang. Nah, menurut Ibu, ini bagaimana Rasulullah ini mengajarkan kepada umatnya untuk menyikapi perbedaan tanpa harus saling menyalahkan atau merasa bahwa dirinya itu paling benar gitu.
2: Iya. Sebenarnya kalau Rasulullah sudah mengajarkan, ya sudah mengajarkan tentang nilai-nilai keteladanan dalam kebinekaan, ya. Ya, diantaranya tadi yang pertama ada Piagam Madinah yang sudah 15 abad yang lalu terjadi di Madinah di Yasrib. Kemudian tadi prinsipnya itu, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya. Yang nomor tiga itu adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu senantiasa menghargai hak-hak kemanusiaan tanpa memandang latar belakang keyakinan. Jadi yang penting itu lisan, apa ya? Lisannya ini, lisannya
1: dijaga begitu.
2: Dijaga, okay. Ya. Jadi tidak membalas apa keburukan maupun kejelekan. Jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya melukai atau membuat Rasulullah itu apa ya, kena samanya dilempar atau disakiti oleh kaum yang lain gitu, tapi Rasulullah tidak akan membalasnya. Okay, jadi sebenarnya itu sudah dilaksanakan Rasulullah, dan Rasulullah akan berbuat baik, tetap berbuat baik kepada musuh-musuhnya itu. Iya. Gitu. Ya sudah iya. Pernah di ya Mbak. Ya, Mbak.
1: Iya, jadi pendengar dari pembahasan tadi ini kita belajar bahwa moderasi ini bukan berarti mengurangi keyakinan begitu ya Bu. Tetapi ini bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan tetap menghargai orang lain. Oke, okay. Ibu, dalam kehidupan masyarakat kita tentu tidak selalu bertemu dengan orang yang memiliki pemikiran dan juga pilihan yang sama dengan kita. Ini bagaimana seharusnya seorang muslim ini menunjukkan sikap menghargai perbedaan tersebut tanpa harus kehilangan identitas dan juga prinsip agamanya, Bu.
2: Iya. Jadi coba Pak diulangi sebentar.
1: Iya, karena dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat itu kan tentu tidak selalu bertemu dengan orang yang memiliki pemikiran yang sama dan juga pilihan yang sama, Bu, dengan kita. Nah, ini gimana caranya kita itu seharusnya seorang muslim menunjukkan sikap menghargai perbedaan tersebut tanpa harus kehilangan identitas dan juga prinsip agamanya gitu.
2: Iya. Ya, kita sebagai umat Islam ya maksudnya kalau kita itu sebagai umat Islam ya tetap kan tadi yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ya oleh Nabi Muhammad bahwa kita itu ya tetap harus apa yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Rasulullah itu ya harus tetap kita laksanakan begitu. Kita ajarkan kepada terutama kepada keluarga kita dulu ya, kemudian kepada masyarakat yang lainnya. Bahwa kita harus mensosialisasikan atau mengajarkan bahwa memang dalam kehidupan ini kita harus saling ada saling menghargai, saling tolong menolong, ya. Jadi tetap yang penting bukan kita tidak ikut dalam ritual acara-acara semuanya yang dilaksanakan oleh saudara kita semuanya atau saudara samanya saudara kita yang Nasrani atau yang lainnya begitu ya. Tapi tetap kita harus menghormati dalam hal ini masalah sosial ya. Hubungan sosial kita harus tetap baik kepada mereka gitu. Karena saya di sini juga punya tetangga. Tetangga saya juga non muslim di pas sebelah saya. Tapi dalam hal sosial kita tetap, kita kalau ada acara, seumumnya ada acara ini 17-an, tasyakuran, ya syukuran di RT, seumumnya itu kan tetap diundang itu. Ya tetap kita undang, meskipun berbagai macam agama, di sini ada juga agamanya, meskipun di Sampang itu kan ada juga agama Nasrani ya, yang di luar, kalau yang intern beragama banyak ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada di sini kayak Darul Hadis gitu ya. Jadi itu kita tetap kalau di Sampang khususnya di Barisan Indah ini alhamdulillah sangat damai ya, jadi sangat saling menghargai ya, jadi nggak ada hal-hal yang tidak, kita alhamdulillah masih aman-aman gitu loh, nggak ada masalah karena kita saling menghargai, saling menghormati antara agama lain ya, teman agama lain misalnya agama non muslim samanya, kalau intern beragama antara ormas Islam kita tetap saling rukun, saling menghargai, tetap di dalam satu majelis ilmu itu ada di situ ikut, jadi bukan hanya kalau di perumahan ini, di perumahan Barisan itu lengkap di situ, ada dari ormas NU, ada ormas Muhammadiyah, maksudnya ada ormas Darul Hadisnya, jadi ada yang lainnya, jadi kayak Salafi itu ada, tapi kita dukun-dukun saja karena semuanya itu menerapkan kalau lakum dinukum waliyadin, kalau untuk yang non muslim dengan Islam dengan non muslim, kalau yang untuk kita lana amaluna walakum amalukum, jadi apa yang mereka kerjakan ya sudah kita harus tetap menghargai atau menghormati karena punya dasar sendiri-sendiri. Kalau untuk yang kita sama-sama muslim gitu. Dan kita punya pendapat masing-masing karena kalau di Islam ada berbagai macam mazhab gitu. Jadi kita saling menghargai, saling menghormati, jadi akan timbul rukun, damai, aman, sentosa gitu Mbak.
1: Kalau menurut Ibu sendiri nih apa sih sebenarnya yang membuat sebuah perbedaan itu menjadi sumber pertengkaran Bu? Dan ini bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan gitu?
2: Kalau yang membuat, menurut saya, kalau yang membuat perpecahan itu tidak, maaf aja, mungkin tidak mengerti, tidak kurang ada pengertian ya, atau mungkin masih belum tahu apa sih itu tentang menghormati, menghargai. Jadi konsep moderasi itu masih belum mengerti mungkin di masyarakat itu. Jadi itu yang membuat perpecahan gitu. Kadang-kadang gak ngerti. Menurut saya ya ilmu aja sih menurut saya itu. Karena kurang literasi gitu, mungkin kurang gitu ya.
1: Apalagi saat ini banyak sekali perpecahan terjadi di media sosial gitu ya Bu ya. Karena sekarang itu banyak perdebatan agama di media sosial dan juga menemukan informasi atau video keagamaan yang belum jelas keberadaannya. Nah itu apa sih sebaiknya yang dilakukan sebelum mempercayai dan menyebarkannya sih Bu?
2: Iya, harusnya kalau ada berita-berita yang kurang benar ya kebenarannya, kita kan harus nge-share itu harus disaring dulu. Saring, sharing gitu ya. Jadi kita sebelum nge-share itu kita saring dulu. Jangan langsung kita share, itu belum tentu benar gitu. Nah kalau memang kalau seumpamanya itu ada masalah ya kita harus tabayun. Kita harus tabayun, klarifikasi kita kepada mereka. Apa benar ini yang seumpamanya di-share ini dilakukan gitu ya, atau terjadi benar di situ. Karena sekarang ini lagi marak-maraknya zaman medsos kayak gini ya, digital. Jadi kadang kita itu sembarangan nge-share tapi enggak disaring dulu, dia langsung nge-share gitu. Itu ya setidaknya kita harus itu dulu, tabayun, harus klarifikasi gitu ya Mbak ya. Kalau ada hal-hal yang memang keliru anu gitu, soalnya dampaknya nanti akhirnya bisa terjadi perpecahan antar umat Islam sendiri, seumpamanya kalau itu sesama muslim gitu. Kalau sama non muslim, soalnya sama kita di ekstra, soalnya kan intern umat beragama, kemudian juga di ekstern ya, antara muslim non muslim, itu nanti juga akan terjadi perpecahan. Yang berbahaya itu nanti takutnya ada hal-hal yang akhirnya tidak aman ya, tidak aman di suatu tempat itu, di negara atau di otomatis gini kalau kita di Indonesia atau di daerah-daerah yang terjadi konflik gitu.
1: Iya, apalagi yang paling rentan itu anak-anak dan juga generasi muda sekarang itu yang sangat dekat dengan media sosial, Bu, ya. Jadi ini sebagai orang tua nih, bagaimana kita sebagai orang tua mengenalkan moderasi beragama kepada mereka tanpa terkesan menggurui begitu, Bu?
2: Iya. Jadi kan di dalam anak-anak itu di sekolah itu ya, di sekolah itu kan ada, kalau di insya Allah, kalau di sini, kalau di Sampang itu agamanya kan sama ya kan, jadi sama semua, rata-rata kebanyakan itu mayoritas sesama muslim, sama muslimnya ya kan, Jadi kalau di baru, kalau di kota besar itu atau di Sampang kota, kalau di Sampang ini baru ada, di Sampang kota Sampang ada non muslim ya. Jadi kita harus toleran kepada itu. Ya cara kita kepada anak kita memberikan, biar tidak menggurui, kita tetap apa ya, memberikan ini Mbak, pelajaran kepada mereka bahwa kita itu harus sama-sama ciptaan Allah ya, ya harus sama-sama menghargai gitu, harus sama-sama apa namanya, menghargai, kemudian menghormati antar teman gitu. Jadi tidak boleh ada perpecahan ya. Jadi caranya kalau bercerai itu runtuh, bersatu
1: kita teguh.
2: Teguh ya. Itu harus dikasihkan, diberikan kepada anak kita begitu.
1: Oke, baik. Terakhir Ibu, mungkin apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat agar tetap teguh dalam beragama, tetapi juga mampu menghargai perbedaan dan juga menjadi bagian dari masyarakat yang membawa kedamaian?
2: Iya, pemirsa RRI Perlu Sampang yang dirahmati Allah, ya, terakhir itu adalah kita harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena meneladani Rasulullah itu adalah menjadi, berarti menjadi pembawa kedamaian gitu, bawa kedamaian bagi lingkungan dan sekitar kita. Jadi dengan merawat moderasi beragama, kita menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah beragam, di tengah keberagaman suku, budaya dan agama. Jadi kita tetap melaksanakan ajaran kita sesuai dengan keyakinan kita. Ya, tetap kita harus radikal terhadap ajaran kita. Ya, kalau kita Muslim ya kita harus menjalankan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan apa yang difirmankan oleh Allah. Pegangan kita tetap Al-Quran sama hadis itu.
1: Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Ibu Maziatul atas penjelasan dan juga pesan-pesan yang sangat berarti pada siang hari ini ya. Baik, pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita bisa memahami bahwa moderasi beragama ini bukan berarti menjadi lemah dalam keyakinan, bukan pula mencampur adukkan ajaran agama gitu. Moderasi beragama adalah bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan tetap mengedepankan sikap adil, seimbang, menghargai perbedaan, serta menjaga kedamaian dalam kehidupan bersama. Dan Rasulullah telah memberikan begitu banyak teladan bahwa perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk bermusuhan ya. Justru dengan akhlak yang baik, sikap bijaksana, kasih sayang dan juga komunikasi yang santun, kita dapat merajut kebersamaan begitu. Baik, Ibu, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Haja Maziatul Lailia, beliau penyuluh agama Madya Kau Atorcun yang sudah hadir dan juga berbincang bersama kita melalui Zoom. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini tidak hanya berhenti sebagai perbincangan di radio, Ibu, tetapi bisa diterapkan mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja hingga masyarakat. Baik, saya Ningrum pamit undur diri dari program Moderasi Agama, tetaplah menjadi pribadi yang menebarkan kedamaian, menghargai perbedaan, dan menghadirkan agama sebagai rahmat bagi kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Mereka rela meninggalkan rumah, berjalan tanpa alas kaki, menghadapi peluru demi satu kata, merdeka. Kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan cinta untuk Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka karena kita setia menjaga.

0: Risma yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek. Keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Piccioli menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86, mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
1: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti.
0: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez memilih gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls play. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AICI Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet, sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve, yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan.

0: Sumenep siang ini. Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran RRI Sumenep ini menjadi penopang betul gitu loh ya. Karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber tertentu.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Lamun banget. Ngantuk. Kayak meditasi gitu sensasi.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi. Thank you.

0: Cego.
1: Madura, hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali rasanya siang hari ini bisa berjumpa kembali di program Madura hari ini. Edisi Selasa 25 Agustus 2026. Kali ini bersama saya Nurholili, dan seperti biasa di program Madura hari ini menghadirkan informasi dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumedap. Seperti biasa juga informasi di program Madura hari ini, seperti biasa saya akan menyatu ke RRI SP Sampang ya. Yang pastinya di SP Sampang ada rekan saya, ada Ningrum. Selamat siang Ningrum.
3: Iya, selamat siang Halili.
2: Apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah. Baik ya.
2: Baik ya, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Tanggal merah tetap masuk gitu ya.
3: Begitu, karena di kalender saya hitam semua hal ini.
2: Hitam semua ya, sama. Di kalender saya juga hitam semua. Oke, untuk mengetahui informasi, di sini ada informasi dari Kabupaten Sumedap ada pemantauan tata niaga tembakau tak merata. Dan juga di kawasan Pamekasan ada ketentuan pembelian sampel tembakau diabaikan pengelola gudang tahu menahu. Dan juga dari Kabupaten Sumedap ini ada Bapeda Sumedap dorong penguatan SDM lewat pendidikan. Dan juga dari kawasan Pamekasan ini ada daerah kekeringan meluas, tahun ini bertambah 50 dusun di 6 desa di Kabupaten Pamekasan. Dan nanti di terakhir yang pastinya dari Kabupaten Sumedap ada Satres Narkoba, Polresta Sumedap ungkap 6 kasus narkoba. Untuk mengetahui informasi dari kawasan Sampang sendiri ada informasi apa saja?
3: Iya, tentunya ada informasi dari Sampang dan juga Bangkalan yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Di antaranya terkait, ini ada informasi menarik, sebanyak 29 tumpeng warnai tasyakuran hari ulang tahun ke-81 RI di Kampung Tanjung Sampang ya. Dan juga pengoperasian KDK MP di Sampang masih tunggu Perpres dan Verval Pusat. Kalau dari Bangkalan, ini perayaan Maulid Nabi Bangkalan berlangsung meriah diwarnai rebutan hadiah. Ada juga informasi dari Sampang, DLH Sampang ultimatum SPPG, jangan buang sampah MBG ke TPS warga. Ya, dan juga ada informasi terkait harga tembakau Sampang naik, petani harap untung yang layak. Dan juga terakhir ada persoalan sampah Mandangin jadi atensi. Itu beberapa informasi yang akan dihadirkan di Madura hari ini untuk Sampang dan Bangkalan, Halili.
2: Baik, terima kasih Ningrum dan pendengar. Informasi pertama langsung kami hadirkan dari Kabupaten Sumedap di program Madura hari ini. Pendengar, pemantauan tata niaga tembakau yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pemkab Sumedap belum merata. Buktinya pengawasan yang dilakukan baru menjangkau 12 gudang tembakau di Kota Keris. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Sumedap Muhammad Ramli mengatakan, tim monitoring, pengendalian, dan pengawasan pembelian, penjualan tembakau telah turun ke lapangan. Terdapat beberapa gudang yang dinilai belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya, mayoritas pembelian tembakau di Kota Keris di atas titik impas harga tembakau TIHT, namun aspek utama yang mempengaruhi harga jual tembakau adalah kualitas. Saat ini harga tertinggi untuk tembakau gunung menyentuh angka Rp75.000 per kilogram. THT tembakau gunung tahun ini Rp69.489, sedangkan untuk tembakau Tegal dibanderol dengan harga Rp64.765, sementara untuk tembakau sawah sebesar Rp48.533.
1: Dan inspirasi Pro 1.
2: Nah, pendengar, informasi pertama dari Kabupaten Sumeneb beralih ke Kabupaten Pamekasan. Aktivitas pembelian tembakau di sejumlah gudang di Pamekasan Tengah berlangsung. Namun masih didapati pengusaha yang belum mematuhi ketentuan tentang pembelian sampel. Masalah tersebut diungkap Bupati Pamekasan Ki Haji Holilur Rahman setelah melakukan inspeksi mendadak sidak. Menurutnya jumlah gudang tembakau yang didatangi belum menerapkan peraturan daerah Perda Provinsi Jatim 8/2024 tentang pengembangan dan perlindungan pertembakauan, serta peraturan Bupati Perbup 35/2026 tentang tata niaga, pengendalian dan pengawasan mutu tembakau Madura. Sementara mantan anggota DPR RI itu meminta organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk kembali memastikan sosialisasi, baik melalui media maupun dengan berkirim surat kepada para pengusaha dengan disertai penjelasan mengenai pasal dan ayat dalam perda yang perlu dipatuhi. Dua informasi sudah kita awali di Madura hari ini, informasi dari Kabupaten Sumeneb dan juga Kabupaten Pamekasan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, yaitu dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, saya akan bergeser guys ke Sampang bersama rekan saya Ningrum. Ningrum, silahkan.
3: Oke, baik, terima kasih Halili dan pendengar. Untuk informasi dari Sampang ya, saya juga punya informasi terkait harga tembakau di Sampang naik ya. Ya, jadi

Harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang saat ini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram untuk tembakau sawah, Rp55.000 hingga Rp60.000 untuk tembakau tegal, dan Rp65.000 hingga Rp70.000 untuk tembakau gunung. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi kualitas daun, termasuk posisi daun bawah, tengah, dan juga atas. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sampang, Nurdin, mengatakan titik impas atau BEP petani berada di kisaran Rp45.000 per kilogram. Namun perhitungan tersebut belum sepenuhnya memasukkan tenaga petani selama mengolah lahan dan juga merawat tanaman. Menurutnya harga saat ini cukup memberikan keuntungan meski margin petani ini tetap bergantung pada besarnya biaya produksi. Nurdin menghimbau petani menjaga kualitas tembakau dan tidak bercampur daun dari lokasi maupun kualitas berbeda. Petani juga diminta tidak mencampurkan bahan lain untuk menambah berat karena gudang memiliki sistem penilaian atau grader dalam menentukan kualitas dan juga harga. Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kedundung, Zainal, menginginkan hasil panennya tahun ini terserap dengan harga tinggi dan juga sesuai biaya produksi, mulai dari perawatan, pupuk, hingga tenaga kerja, sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak. Ia juga berharap kondisi harga tahun ini mampu membantu meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan petani tembakau di Sampang. Masih dari Sampang, pendengar, kita beralih ke informasi lain. Suasana jalan utama Kampung Tanjung, RT 3 RW 5, Kelurahan Polaken, Kabupaten Sampang, ini mendadak meriah dan juga penuh kehangatan. Warga setempat menggelar acara tasyakuran dan doa bersama dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menyajikan 29 tumpeng hasil swadaya masyarakat. Deretan 29 tumpeng tersebut dibariskan rapi di sepanjang jalan kampung, menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur warga, anak-anak, pemuda, hingga kaum tua berbaur dalam kemeriahan tasyakuran ini. Puluhan tumpeng ini merupakan hasil swadaya patungan dari 125 kepala keluarga atau kakak setempat, di mana malam tasyakuran turut dihadiri oleh sekitar 300 warga. Lurah Polaken, Alfian Nur Syahroni Humaidi, menyampaikan apresiasinya atas kekompakan yang ditunjukkan oleh warga Kampung Tanjung. Menurutnya kegiatan ini bukan sekedar perayaan rutin, melainkan bukti nyata kuatnya jiwa gotong royong dan juga silaturahmi di tengah masyarakat. Semangat gotong royong ini bisa menjadi contoh dalam merawat keharmonisan warga. Senada dengan Lurah Polaken, Ketua RT 3 Masudi mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi aktif seluruh warga. Dan acara ini sekaligus menjadi penutupan rangkaian lomba selama bulan Agustus yang mengajarkan generasi muda untuk merawat keharmonisan melalui persatuan. Baik, pendengar, masih ada informasi lainnya. Kita kembali ke Halili dulu untuk informasi selanjutnya dari Pamekasan dan juga Sumenep. Halili.

0: Madura hari ini berjejaring dengan SPRRI Sampang. Informasi selengkapnya, informasi dari Kabupaten Sumenep, pendengar, pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep terus mendorong meningkatkan kualitas pendidikan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Sumenep menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat sektor tersebut. Tujuannya agar pendidikan semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kepala Bapeda Sumenep Arief Firmanto mengatakan, perbaikan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, sarana dan prasarana belajar juga menjadi perhatian agar siswa mendapatkan lingkungan pendidikan yang lebih layak dan mendukung proses pembelajaran. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan sektor pendidikan juga menjadi salah satu perhatian Pemkab Sumenep. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan pendidikan. Guru didorong terus meningkatkan kompetensi sehingga mampu memberikan pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan perkembangan zaman. Beralih ke Kabupaten Pamekasan, pendengar, musim kemarau tahun ini berdampak pada meluasnya daerah kekeringan di wilayah Pamekasan. Sebanyak 281 dusun di 82 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk wilayah kekeringan. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, kekeringan di wilayah kota Gerbang Salam tercatat melanda 231 dusun di 76 desa pada 11 kecamatan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan Ahmad Dofir Rosidi mengatakan, terdapat tambahan 50 dusun dan 6 desa yang terdampak kekeringan tahun ini. Kondisi tersebut menunjukkan persoalan kekeringan makin meluas. Dofir Rosidi menyebut, 211 dusun masuk kategori kering langka, sementara 70 dusun lainnya tergolong kering kritis. Pemkab Pamekasan mulai mengambil langkah untuk menekan dampak kekeringan. Penyaluran air bersih melibatkan personil lintas instansi termasuk Dinas Sosial Dinsos dan Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Pamekasan. Selain dropping air, Pemkab juga menyiapkan langkah jangka panjang, yakni pengeboran untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak. Kembali dua informasi kami hadirkan. Untuk selanjutnya kembali bergeser ke SP Sampang. Ningrum, silakan.
1: Baik, terima kasih ya Lili. Dan pendengar, lanjut kembali informasi dari RRI Sampang, kita akan bergeser dulu ke Bangkalan. Ratusan warga dan anak-anak di Kampung Agung, Desa Langkap, Kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tradisi unik yang penuh keseruan. Diiringi pembacaan solawat dan doa bersama, warga bersukacita merebut beragam hadiah menarik yang digantung di langit-langit tenda. Suasana riuh dan penuh tawa terpancar saat peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga emak-emak, saling bahu-membahu meraih barang sedekah yang tergantung di atas mereka. Berbagai hadiah menarik yang diperebutkan. Sementara tokoh masyarakat setempat, Ustadz Mulyono, menyampaikan tradisi tahunan ini menjadi sarana warga untuk saling bersedekah sekaligus mengekspresikan rasa syukur. Kemeriahan bernuansa religius ini biasanya akan berlangsung selama satu bulan penuh sepanjang bulan Maulid. Pantauan di lokasi, antusiasme warga begitu tinggi hingga ada yang saling menggendong dan memanjat tiang besi demi meraih hadiah terpilih. Meskipun diwarnai aksi saling dorong, tidak ada amarah di antara mereka karena seluruh rangkaian acara dikemas dalam suasana kekeluargaan dan juga kegembiraan menyambut bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali bergeser ke Sampang, pendengar. Dengan informasi lain, Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat atau DLH Perkim Kabupaten Sampang memperketat pengawasan pengelolaan sampah dari dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini dilakukan menyusul adanya pengaduan terkait limbah aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Camplong. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang Aulia Arif mengatakan, pengelola SPPG telah diingatkan agar tidak membuang sampah dapur ke TPS umum. DLH juga telah dua kali mengirimkan surat edaran sesuai ketentuan BGN nomor 1 tahun 2026 yang mewajibkan pengelolaan sampah dapur secara mandiri hingga ke TPA. Menurut Aulia, jika masih ditemukan SPPG pembuangan limbah ke TPS masyarakat, DLH akan melakukan pembinaan dan mencatat pelanggaran tersebut untuk dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN. Sebab kewenangan pemberian sanksi berat seperti suspend atau penutupan sementara berada di tangan BGN. Pengawasan akan diperkuat melalui agenda Satgas yang dijadwalkan dua kali setiap kecamatan. DLH menegaskan program MBG tidak hanya harus memperlihatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga wajib memastikan pengelolaan limbah dapur berjalan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru. Baik, satu informasi terakhir pendengar dari Sampang. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sampang serius menangani persoalan persampahan di Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Kota Sampang. Pemkab bahkan telah menyurati pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan tersebut. PJ Sekap Sampang Faisal Ansori menyampaikan persoalan sampah di Pulau Mandangin menjadi perhatian Pemkab Sampang. Pihaknya kini mengupayakan penanganan, salah satunya dengan mengangkut sampah secara berkala. Menurutnya, sampah yang berserakan di pesisir Pulau Mandangin tidak seluruhnya berasal dari aktivitas masyarakat setempat. Sebagian besar merupakan sampah kiriman dari wilayah lain yang terbawa arus laut. Faisal menjelaskan, Pemkab Sampang telah beberapa kali bersurat kepada Pemprov Jatim dalam beberapa tahun terakhir. Surat tersebut antara lain ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup DLH, Dinas Kelautan, serta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Upaya tersebut dilakukan agar penanganan sampah di Pulau Mandangin dapat dilakukan secara bersama-sama. Namun hingga kini belum ada respon yang diharapkan. Baik pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan baik dari Bangkalan dan Sampang. Kita kembali ke Halili di Sumenep untuk informasi terakhirnya. Halili.

Masih di Madura hari ini, dan pendengar, baru saja informasi terakhir dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang ya. Dan kali ini informasi terakhir juga dari Kabupaten Sumenep, Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep mengungkap 6 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu selama periode 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Arik Indra Sentanu mengatakan, dari 6 kasus tersebut, polisi mengamankan 7 tersangka yang seluruhnya laki-laki. 6 tempat kejadian perkara berada di kecamatan kota sebanyak 2 TKP, serta masing-masing 1 TKP di kecamatan Bluto, Pasongsongan, dan Mending. 7 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial KR, RY, AM, KH, IH, SA, dan IM. 4 tersangka diketahui berprofesi sebagai wira swasta, sedangkan 3 lainnya tidak bekerja. Para bukti yang diamankan berupa sabu seberat 5,5 gram, 1 timbangan digital, 6 unit telepon seluler, 3 sepeda motor, 1 iPad, dan 1 bom. Berdasarkan hasil penyidikan, 3 tersangka berperan sebagai pengedar, 3 sebagai kurir, dan 1 tersangka sebagai pembeli. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Arik Indra Sentar menjelaskan, modus yang digunakan para tersangka antara lain transaksi melalui transfer, pemetaan lokasi menggunakan Google Maps, transaksi tatap muka, sistem tempel, serta komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Kapolresta Sumenep menambahkan barang bukti sabu seberat 5,5 gram yang berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 100 orang. Baik, pendengar, itu tadi informasi terakhir ya. Dan informasi keseluruhan sudah kami hadirkan, yaitu dari Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, dan Sampang di program Madura hari ini yang pastinya edisi Selasa 25 Agustus 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi yang sama dan FM yang sama pastinya di program Madura hari ini. Saya Nur Holili dari RI Sumenep dan juga ada Ningrum di SPR Sampang. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Nur Halili. Informasi pertama, bek timnas Indonesia Calvin Verdon berpeluang mencetak sejarah sebagai pemain berstatus WNI pertama yang tampil di Liga Champions. Peluang itu terbuka setelah klubnya Lille memastikan lolos langsung ke fase Liga Champions 2026-2027. Lille mengamankan tiket setelah finish di posisi ketiga Ligue 1 musim 2025-2026. Verdon yang bergabung dengan Lille pada September 2025 musim lalu mencatat 18 penampilan di Ligue 1 dengan total 786 menit bermain. Lille juga memasukkan Verdon dalam skuad utama untuk musim baru. Bek berusia 29 tahun itu bahkan terlihat mengenakan jersey Lille dengan patch Liga Champions. Jika terdapat kesempatan bermain di fase Liga musim depan, Verdon akan menjadi pemain berstatus WNI pertama yang tampil di punggung utama Liga Champions. Sebelumnya, pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, juga pernah tampil di Liga Champions bersama FC Copenhagen pada musim 2022, 2023, dan 2024. Pengurus cabang Persatuan Menembak Indonesia, Perbakin Kabupaten Sampang menerjukan 4 atlet terbaiknya untuk bertanding dalam kejuaraan nasional Kejurnas Menembak di Senayan, Jakarta yang berlangsung mulai 21-27 Agustus mendatang. Pelatih Perbakin Sampang Hasan Busri menerangkan, guna menghadapi persaingan tingkat nasional, pihaknya telah menggelar pemusatan latihan intensif di Sampang dan Surabaya. Pengembalian difokuskan pada pematangan fisik, teknik, serta ketahanan mental bertanding para atlet. Keempat penembak yang terdiri dari 3 atlet putra dan 1 atlet putri tersebut diturunkan pada sejumlah spesialisasi diantaranya nomor air rifle dan air pistol. Skuad yang dikirim merupakan berhasil penjaringan terbaik dari daerah. Persaingan dengan menembak andalan dari berbagai provinsi diproyeksikan bakal berlangsung sengit. Mendati demikian, tim pelatih optimis anak asuhnya mampu bersaing di papan atas dan menargetkan membawa pulang minimal 1 medali emas ke Jawa Timur.

0: Climbing Competition atau WCC akan digelar pada akhir pekan ini di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ajang tersebut menjadi wadah bagi pelajar dan mahasiswa pecinta alam untuk mengembangkan kemampuan sekaligus berkompetensi dalam olahraga panjat tebing. Pembina UKM Wirasta Universitas Widaraja Sumenep, Kadarisman, mengatakan kompetisi tersebut menyasar peserta dari kalangan pelajar dengan cakupan wilayah yang cukup luas. Peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Sumenep, tetapi juga terbuka bagi pelajar dari wilayah Madura hingga berbagai daerah di Jawa Timur. Selain kategori U11 dan U13, panitia juga menyediakan kategori pelajar putra dengan batas usia minimal 13 tahun. Peserta pada kategori tersebut harus berstatus sebagai siswa aktif di sekolah. Kadarisman menjelaskan kesempatan mengikuti kompetisi tersebut terbuka bagi siswa aktif dari Kabupaten Sumenep maupun daerah lain di Madura. Bahkan cakupan peserta diperluas hingga pelajar dari wilayah Jawa Timur sehingga kompetisi diharapkan dapat menarik peserta dalam jumlah lebih banyak. Sebagai persiapan pekan olahraga pelajar daerah Pobda Jawa Timur, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep menggelar seleksi ketat yang diikuti 80 atlet muda. Berikut laporan Familia.
1: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep menggelar seleksi ketat yang diikuti 80 atlet muda untuk memperebutkan tempat di skuad pekan olahraga pelajar daerah Pobda Jawa Timur 2026. Tahap awal seleksi membagi peserta ke dalam dua kategori, yakni 65 atlet untuk bola voli indoor dan 15 atlet untuk voli pantai. PBVSI Sumenep menargetkan pembentukan satu tim utama indoor putra beranggota 12 pemain serta 4 tim voli pantai untuk diterjunkan pada ajang yang akan digelar pada November 2026 mendatang. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Pengkap PBVSI Sumenep Taufik Rahman mengatakan, guna memastikan kesiapan teknis dan mental bertanding, kuota atlet indoor nantinya akan diperkecil menjadi 20 pemain sebelum masuk fase pemusatan latihan akhir. Pengurus menegaskan proses penjaringan berjenjang ini dilakukan demi mematok target tinggi di tingkat provinsi.
2: Persiapan Pobda dari PBVSI Pengkap Sumenep minggu 23 Agustus kemarin, PBVSI Pengkap Sumenep mengadakan seleksi terbuka yang diikuti oleh 80 atlet, baik itu bola voli indoor maupun bola voli pantai, dan nantinya akan ada seleksi lanjutan bagi mereka yang terpilih. Seleksi tahap pertama ini sebenarnya PBVSI Pengkap Sumenep sudah tiap minggunya melaksanakan pembinaan usia dini dari semua kelompok usia.
1: Taufik menambahkan, ajang pembinaan yang dirintis dari kelompok umur U15 hingga U19 ini dirancang sebagai batu loncatan jangka panjang bagi karir para atlet muda di daerah. Sehingga Pobda ini adalah jalan awal untuk prestasi-prestasi mereka yang lain untuk masa mendatang.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep, saya Nur Holili, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kembali ke acara selanjutnya.
1: Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja.
2: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Pak Fahir itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
4: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
1: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
5: Dia pertama kemana bilang?
1: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
5: Terus?
1: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan dulu tidak tahu lagi.
5: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
1: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali, ya, sampai sekarang hilang. Jadi kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sesudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, ya bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
5: Terus, Mam, perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mam rasa bagaimana?
1: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia. Karena dia pulang tuh.
4: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
2: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
6: Umur berapa waktu itu?
2: 17.
6: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
2: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya 1,5 bulan di Jakarta. Iya.
6: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
2: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat, jadi semua.
6: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka, atau?
2: Rindu sekali, pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari dia itu, sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
4: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu. Sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia, namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun. Dan pihaknya bekerjasama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
7: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun, ya 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu juga saya.
6: Kerja di rumah tangga.
4: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
8: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan, sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin, tanggal 7, sekitar pukul 8 pagi, anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana. Bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji. Selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan. Dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau antar ke Medan, kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan, kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan, hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
4: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
8: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan, ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga, memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
4: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
9: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
4: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu.

bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Kalau bersedekah kepada fakir miskin, nilainya cuma satu, cuma bernilai sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada kerabat, nilainya dua, silatun. Pertama dapat pahala, yang kedua dapat silaturahim. Tapi kalau ekonomimu bagus, mapan, mau ngasih orang, mulai dari mantaul, orang yang kau beri nafkah. Istri, anak, orang tua, mertua, kalau memang mereka susah dalam kesulitan. Lalu kemudian yang ring dua, adik, kakak, ipar. Kalau mau ngasih, mau beri, yang dekat-dekat dulu. Loh, apakah memberi nafkah kepada istri bernilai sedekah? Iya. Memberi nafkah kepada anak bernilai sedekah? Iya. Memberikan nafkah kepada sahabat bernilai sedekah? Bernilai sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi pun bersedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kau dan aku memeluk bindakan kita bersatu.
0: Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pendengar di Sampang sore hari ini. Dan seperti biasa di sore hari ini di Kentongan bersama saya Ratna akan temani Anda hingga pukul 4 nanti pendengar. Dan di Selasa, dan maksudnya hari ini Selasa 25 Agustus 2026 ya, dan Kentongan hadir kembali untuk Anda dengan bersama saya Ratna dan juga ada Luhung di tim multimedia akan juga hadir nanti bersama narasumber kita Bapak Isnaini Ahmad Basori SHMSI. Dan sebelum kita menyapa di bersama beliau dan saat ini kita berdialog melalui by phone pendengar ya. Dan topik kita kali ini tentang bencana, di mana bencana alam ini bisa datang kapan saja tanpa peringatan, tanpa kesiapan, dan seluruh masyarakat ini menjadi kunci untuk menimbulkan dampak kerugian. Dan di sinilah langkah luar biasa yang diambil oleh BPBD Kabupaten Sampang melibatkan kalangan santri sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana melalui program Pestana. Dan bagaimana konsepnya, bagaimana pelatihannya, dan bagaimana peran santri bisa menjadi kekuatan besar dalam menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat saat bencana datang, kita akan mengupasnya bersama narasumber kita yang saat ini sudah tersambung ya. Selamat sore, assalamualaikum Bapak Isnaini.
3: Waalaikumsalam, selamat sore, selamat pagi.
2: Oke, terima kasih Bapak sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk bisa berbincang. Meskipun saat ini informasinya lagi di jalan nih Bapak ya. Ya, suaranya agak terputus-putus Bapak.
3: Iya, ini
2: lagi di Blega.
3: Iya.
2: Oke. Oke, mudah-mudahan perjalanannya lancar, Bapak.
3: Iya, amin, amin.
2: Oke, seperti yang tadi disampaikan, Bapak ya, bagaimana kenapa PD Sampang ini melibatkan kalangan santri sebagai garda terdepan? Bagaimana konsepnya, Bapak? Dan bagaimana pelatihannya? Mungkin langsung saja.
3: Halo, terputus-putus ya.
2: Oh, terputus-putus. Halo.
3: Ya, itu perlu tunda lagi nih.
2: Oke.
3: Okay. Ya.
2: Oke.
3: Okay. Lanjut, Pak. Lagi, Pak. Lanjut okay. Pelajaran.
2: Apa dengar suara kita di sini, Bapak? Halo?
3: Dulu. Ya, oke. Okay. Lanjut, lanjut.
2: Oke. Okay. Ya. Nah, Bapak ini sebenarnya yang melatar belakangnya PPD ya. Kenapa harus membentuk program Pestana ini, dan apa sih yang memotivasi terbentuknya dengan Pestana ini, Pak Isna ini?
3: Ya, ini saya sudah penting ya. Baik, terima kasih Mbak Ratna, terima kasih pemerintahnya bahwa di ada Gubernur Jawa Timur tahun 2025 yang nomornya saya juga lupa, itu mendekatkan untuk tim pelibatan tim Pestana dalam penanggulangan bencana.
2: Mm-hmm.
3: Dan diperkuat lagi bersama tim Butan Bupati di Kabupaten Sampang, itu ada tim Pestana yang anggotanya terdiri dari BPBD, pemadam kebakaran, terus bagian sastra juga Jepang itu, Mbak. Jadi kami ini berdasarkan ada rapat di Bakorwil kemarin, ada seruan untuk melaksanakan sosialisasi Pestana. Kebetulan mungkin Sampang itu yang pertama kali kami melaporkan untuk mengadakan sosialisasi Pestana di Pondok Ataropi.
2: Oh, jadi pertama kali se-Jawa Timur ya Pak Isnaini?
3: Ya, Jawa Timur. Wow, saya laporkan hebat. Kemarin ternyata pertama kali Sampang itu. Walaupun nggak ada anggaran, Mbak.
2: Yeah. Bagaimana Pak respon dari seperti pesantren yang dilibatkan di situ, Pak, respon mereka atau mungkin respon para santri dengan adanya kegiatan tersebut, Pak?
3: Kebetulan kan saat ini kan masih banyak acara ya, 17 Agustus kemarin ternyata kami menghubungi kebetulan ada alumni pimpinan dari Ataroki dan mereka menyambut baik dan akan dan mereka menyambut baik. Kebetulan itu kami diberi waktu kemarin itu ya. Akhirnya kami respon juga. Ternyata santri itu semangat dengan adanya sosialisasi pertama itu semangat banget gitu loh. Kenapa? Di pondok pesantren itu kan ini sangat rentan kan Mbak ya. Jadi dalam satu kawasan itu kan terdiri dari ada puluhan santri yang di
2: bukan puluhan sih, ribuan kayaknya Pak ya.
3: Enggak, yang dalam satu-satuan dalam satu
2: kawasan. Oh, yang dilibatkan.
3: Dalam saya itu 100 santri kemarin. Kami minta 100 santri. 100. Jadi mereka itu dalam komunal itu kan ada dalam kamar itu apa? Kamar ya itu apa? Pondoknya itu dalam satu pondok itu kan ada dari puluhan santri. Makanya kami dengan adanya sosialisasi ini kan bagaimana santri itu bisa aman selain mereka mendapatkan pendidikan agama, juga mereka juga aman dalam menghadapi
2: bencana.
3: Okay. Yang terjadi baru-baru ini kan gempa, Mbak. Jadi
2: pastinya tidak mengharapkan itu ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Tapi paling enggak kita bisa memberikan ilmu pada mereka.
3: Iya, benar iya.
2: Oke. Okay. Kenapa harus kalangan santri sih, Pak, yang dipilih? Kan masih banyak siswa misalnya, kenapa harus santri dan apa sih keunggulan dan juga keistimewaan dimiliki para santri ini sehingga mereka tuh dianggap mampu untuk menjalankan peran ini, Pak?
3: Di Jawa Timur ini kami data yang dapat dari provinsi kemarin itu ada 5.676 kalau nggak salah Mbak ya data itu pondok pesantren yang ya berada di zona bahaya. Jadi potensi bahaya itu yang kita ini. Kenapa santri itu 24 jam kan ada di pondok?
2: Iya.
3: Jadi mereka juga tidur, belajar.
2: Itu melek kan mata, Pak ya.
3: Iya. Jadi mereka itu sangat rentan gitu loh maksudnya. Dengan situasi dan kondisi yang saat ini gitu Mbak. Jadi kita selain memberikan pengetahuan tentang bencana juga memberikan simulasi bagaimana kita menghadapi bencana. Jadi yang sementara kami berikan itu gempa, menghadapi gempa. Ya.
2: Apakah misalnya kan ini kan santri ya, apakah misalnya orang tua, respon wali murid, wali santri maksudnya Pak Isna ini, apakah mereka juga menyetujui dengan hal tersebut? Kan paling enggak kadang-kadang orang tua atau para wali santri ini nanti anakku bagaimana misalnya, paling enggak kan bagaimana respon wali santri ini Pak Isna ini?
3: Ya untuk kan untuk penyelamatan mereka juga menyambut baik loh Mbak. Untuk diri sendiri ya.
2: Gini, membekali mereka ya.
3: Iya, karena apa orang tua itu berharap anaknya juga selain mereka mengantarkan ke pondok, mereka juga memberikan rasa aman gitu loh.
2: Iya benar.
3: Rasa aman, ya. Jangan-jangan mereka tuh kayak di Sidoarjo kan, setelah diantarkan mereka cuma dengan runtuh itu kan mereka tidak tahu gimana cara bangkit kembali setelah terjadi bencana. Makanya kita kasih motivasi pembelajaran bagaimana cara menghadapi potensi-potensi bencana yang akan terjadi.
2: Untuk mekanismenya Pak? Mekanisme pelatihan dan juga pembinaan yang diberikan kepada para santri ini?
3: Iya, untuk sementara kita hanya memberikan sosialisasi Mbak dan sedang simulasi. Nanti akan ada peningkatan kapasitas. Jadi untuk sementara pengenalan dulu Mbak. Jadi nanti itu setelah Toroki mungkin ada rencana di pondok pesantren di mana itu di Sokobenah nanti juga sama Ketapang Mbak, entar rencana itu.
2: Jadi selama ini untuk hanya masih untuk
3: pengenalan aja, sosialisasi aja gitu ya.
2: Oke. Bagaimana Pak mengenai sejauh ini untuk kesiapan para santri saat ini ya? Apakah dengan sudah ada simulasi atau latihan bersama dan bagaimana respon masyarakat serta masyarakat atau mungkin para santri yang lain nih misalnya yang tidak diikutkan paling enggak kan mungkin sebagian dari mereka agak-agak minder atau gimana gitu kan ya Pak ya. Karena yang pasti yang ikut di pelatihan tersebut pastinya orang-orang pilihan gitu Pak.
3: Saya yakin gini, kalau untuk pengetahuan bencana, saya sudah tekankan kepada para santri yang ikut. Tolong untuk para santri, jangan berhenti sampai di sini. Sebarkan, sebarluaskan kepada sanak saudara atau tetangga atau teman santri sekamar. Untuk ilmu yang sudah didapat, yang ilmu sedikit ilmu yang didapat di lokalisasi ini. Jadi mereka itu diharap untuk juga mengajarkan temannya dan memberikan informasi kepada temannya bagaimana kita menghadapi potensi bencana. Jadi santri itu akan terjun ke masyarakat, tentunya mereka juga jadi negara terdepan dalam hal menghadapi potensi bencana.
2: Oke. Apakah misalnya nih Pak, misalnya ini kan para santri ini sudah dibekali ya, diikutkan dengan pestana ini. Bagaimana misalnya, apakah para santri ini yang juga memiliki peran dalam kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana seperti sosialisasi mungkin kepada masyarakat, atau mungkin misalnya para santri ini apakah bisa misalnya di bencana misalnya ke Kalimantan atau kemana mereka dikirim misalnya, apakah bisa Pak?
3: Insya Allah Bu, insya Allah untuk Mbak Ratna. Karena apa? Ya nanti kan nanti ini kan nanti akan ada ini Mbak. Jadi akan ada peningkatan kapasitas. Jadi peningkatan kapasitas ini kan nanti kedepannya akan kita kasih pelatihan-pelatihan Bu. Jadi akan bersama dengan DPRD juga dalam pemberikan informasi. Jadi tidak berhenti hanya sekedar sosialisasi aja.
2: Apakah ada kendala Pak untuk pestana ini Pak? Pastilah kendalanya apa aja sih Pak untuk memulai ini semua?
3: Tentunya kendalanya ya apa namanya tentang waktu aja. Jadi kita kan sudah menghubungi pondok pesantren tentang waktu aja. Jadi kalau umpamanya hari libur itu santri mungkin nggak bisa jumpai kita. Jadi konsultasi fakultas ada apa momen-momen aja, momen-momen yang sudah emang diatur, emang sudah kosong gitu loh. Kalau apa, soalnya kan santri kan harus ada pembelajaran tiap harinya.
2: Iya, jadi selalu siang malam kayaknya kemarin, nih ya. Siang malam kayaknya kemarin, bahkan.
3: Iya, atau kemarin kan kita dikasih waktu cuma hari itu aja. Jadi akan ada
2: Jadi tidak harus setiap misalnya ada waktu misalnya setiap hari ini pelatihan. Jadi harus cari waktu yang tepat bagaimana mereka dari BPPD mensosialisasikan seperti itu ya Pak ya.
3: Nah, kita harus menunggu waktu. Jadi kemarin itu aja kita janjian sama pondok pesantren yang di Sukobana itu mungkin kita nunggu info dari sana gitu loh Mbak.
2: Terus apakah ada nih Pak misalnya kan kayak santri-santri lain yang mungkin pengen bergabung itu Pak, apakah ada selama ini setelah adanya pembentukan pestana yang pertama kali ini Pak?
3: Saya kira ya pas santri kan nunggu informasi Mbak, jadi mereka itu kan nggak informasi di anu di Sampang ada itu di mana di Asirojia itu kan mereka sudah menunggu sejak lama itu sejak tahun 2000 berapa sih 2000
2: ya
3: itu yang
2: kayaknya ya.
3: Iya, itu tangguh santri, tangguh bencana. Itu kemarin kami sudah ke sana, ke Asirojia itu.
2: Jadi ini masih, apakah masih ada rencana nih, akan terus ditambah lagi misalnya?
3: Insya Allah Mbak, insya Allah.
2: Oke, mudah-mudahan lancar ya Pak ya, ini kan juga untuk kemanusiaan juga Pak ya. Nah, langsung saja nih Pak, penutup. Karena Bapak kasihan nih juga di perjalanan saat ini. Apa nih Pak harapan dan target BPBD Sampang ke depannya terkait program pestana ini? Dan bagaimana cara untuk masyarakat nih, untuk masyarakat luas, untuk paling nggak mendukung lah supaya kesiapsiagaan bencana yang sedang dibangun ini Pak?
3: Ya tentunya harapan kami itu dengan adanya program ini. Diharapkan santri-santri apabila terjun ke masyarakat nanti bisa menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai macam potensi bencana. Karena sangat rumit juga kan untuk mengatasi ini kan banyak hal-hal yang harus kita pelajari, banyak hal-hal yang harus kita ikuti bagaimana kita menghadapi bencana di masyarakat. Di dunia nyata, di kita akan terjun juga ke masyarakat.
2: Okay.
3: Makanya dengan adanya santri tangguh bencana ini diharapkan para santri terlepas dari pondok pesantren bisa menjadi penggerak, motor penggerak dan di masyarakat dalam menghadapi potensi
2: bencana ini. Oke, terima kasih Pak Isnaini ya.
3: Justru
2: kita yang berterima kasih Bapak Isnaini sudah meluangkan waktu meskipun Pak Isnaini sedang dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan perjalanan lancar Pak.
3: Amin. Semangat.
2: Oke. Sangat luar biasa pendengar ya. Dan demikian perbincangan kita di Kentongan Siran ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kehadiran Pestana ini mampu memperkuat kesiapsiagaan kita semua sehingga saat bencana datang kita tidak panik, melainkan siap siaga dan sigap dan saling tolong menolong. Dan sekali lagi terima kasih Pak Isna ini waktunya. Selamat sore, selamat melanjutkan perjalanan Bapak. Oke. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam.
2: Demikian pendengar perbincangan kita bersama Bapak Isna ini dan saya Ratna dan juga ada Luhung di tim Multimedia dan mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Baik pendengar, masih di Sempang Sore dan kita masih lanjut ya perjalanan kita di Sempang Sore hari ini. Di hari Selasa ini pendengar, informasi waktu saat ini 52 menit lepas dari jam 15. Dan sesaat lagi tepat pukul 16 kita akan menuju Pro 3. Maaf, tepat pukul 16 kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info prima. Pastikan Anda selalu di 100,8 MHz Pro 1 Informasi dan Inspirasi. Anda juga bisa dengarkan pendengar siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Baik pendengar, tepat pukul 16 saatnya kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info prima.
1: Informasi RRI Jawa Timur.
2: Sari berita. Musim kemarau tahun ini, Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Inilah info prima selengkapnya edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Refka Garhi. Pendengar dan pemirsa, musim kemarau tahun ini Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat. Muhammad Ali melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat untuk penanganan kekeringan di sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih. Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Qadir mengatakan, Desa Montorna dan Perancak menjadi wilayah prioritas karena kondisi kekeringan tergolong kritis. Kedua wilayah tersebut rutin membutuhkan bantuan air bersih setiap musim kemarau. Bahkan di salah satu wilayah, sumber air belum ditemukan meski pengeboran telah dilakukan hingga kedalaman 128 meter. BPBD telah mendistribusikan air bersih sejak 19 Juli 2026 dan akan meningkatkan penyaluran secara berkala. Distribusi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Masyarakat juga tetap dapat mengajukan permintaan bantuan melalui call center 112.
4: Yang sudah meminta lagi lewat surat itu adalah Desa Batu Butidaya, kemudian beberapa desa di Rubaru, Soka, Mandele, sudah minta juga kita untuk dikirimkan air. Tapi secara kedaruratan yang memang betul-betul kritis dan butuh itu adalah di Montorna dan di Perancak.
3: BPBD memastikan distribusi air bersih dilakukan secara terencana agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI,

0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
1: Terima kasih Refka. Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Ani Hasana melaporkan.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
3: Iya, kita bawa 7 truk.
4: Mungkin bisa diperjelasin.
3: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu. Jadi dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
2: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
5: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
2: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal itu disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Rengetera pada hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertentangan pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan, yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT ke-1 RI. Harapannya, dengan peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi, dan suasana kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
7: Dan insyaallah saya sudah koordinasi dengan Kasat Pol PP, selaku penegak perda di Pancoran. Insyaallah mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan, yang terutama yang sudah melewati jam batas akhir, yang tentunya dalam hal ini surat edaran itu dibatasi sampai pukul 22.00.
6: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
8: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasi, karena mereka, tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
6: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi kamtibmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan tunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMAN 1 Ketuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Berikut laporan Witra Adila.
4: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak negatif yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
9: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
4: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
10: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
4: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 mendorong industri otomotif menyoroti aspek efisiensi kendaraan. Selain harga pembelian, biaya kepemilikan dalam jangka panjang dinilai menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
11: Target Indonesia memproduksi mobil listrik nasional secara massal paling lambat tahun 2028 mendapatkan perhatian dari industri otomotif. Head of Training Department VinFast Indonesia, Rinaldi Ginanjar Ramdhani, Selasa siang menilai pengembangan kendaraan listrik di Indonesia perlu mempertimbangkan biaya dari kepemilikannya. Menurutnya, konsumen tidak hanya melihat harga kendaraan saat membeli mobil listrik, biaya selama kendaraan dimiliki juga menjadi pertimbangan yang penting. Ia menjelaskan konsumen perlu menghitung biaya yang dikeluarkan selama memiliki kendaraan dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun mendatang. Menurut Rinaldi, pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai efisiensi kendaraan listrik bagi konsumen.
12: Hal yang pertama kita lihat adalah ketika membeli sebuah kendaraan listrik, maka sebetulnya yang kita perlu pikirkan adalah bukan hanya harga beli, tapi sebenarnya kira-kira berapa sih biaya yang harus saya keluarkan selama memiliki kendaraan listrik, misalkan 4 atau 5 tahun ke depan. Nah, dari sini sebetulnya VinFast ingin membantu customer-customer kami untuk melihat sisi lain dari kendaraan listrik yang saat ini di Indonesia tentunya kita sudah tahu ya bahwa listrik itu ternyata lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan bensin. Tapi sebenarnya ada hal lain apalagi sih yang perlu kita edukasi ke customer-customer kami.
11: Rinaldi menilai kendaraan listrik saat ini memiliki peluang menjadi alternatif kendaraan berbahan bakar bensin. Efisiensi menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai kesabaran, keikhlasan, dan prasangka baik diharapkan dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Berikut laporan Faiz Putra.
13: Pondok Pesantren Kota Alif Lamin menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal atau hari Selasa 25 Agustus 2026. Pondok yang bertempat di Jalan Kebonsari Baru Selatan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya tersebut menggelar peringatan Maulid Nabi yang diikuti oleh ribuan santri dan santriwati. Dalam acara tersebut turut hadir undangan stakeholder dan tokoh masyarakat sekitar serta para orang tua santri yang hadir dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan suasana yang hikmat dan rukun. Acara dimulai pukul 7 sampai 11 waktu Indonesia Barat yang ditutup dengan sholat duhur berjamaah. Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lamin, Ida Mawardi, saat diwawancara RRI di tengah berlangsungnya acara mengatakan, peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum bagi warga pondok untuk mengenang perjuangan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menambahkan peringatan kali ini juga sebagai refleksi bagi masyarakat Indonesia di tengah kondisi negara yang penuh dinamika dan ujian seperti bencana alam maupun bencana sosial yang tengah terjadi beberapa waktu terakhir. Harapannya, teladan kesabaran dan keikhlasan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dimaknai secara bersama.
14: Jadi memang Maulid Nabi dan haul itu adalah momentum kita melibatkan wali santri, masyarakat sekitar, jamaah, simpatisan, dan yang tak kalah penting adalah santri. Baik santri yang masih ada di dalam maupun yang sudah berada di luar pondok. Pesan khusus untuk santri adalah marilah kita semakin mencintai Nabi kita, semakin semangat untuk meneladani Nabi kita, sehingga dalam setiap keadaan kita siap menjalani semua tugas kehidupan.
13: Ia juga menyebut tuntunan yang diberikan Rasulullah SAW yang tak kalah penting adalah membudayakan prasangka baik. Oleh karena itu, dirinya mengajak para santri serta seluruh masyarakat Indonesia untuk mengurangi pikiran buruk dan berfokus pada penyelesaian masalah dengan hati dan pikiran yang sejuk. Selain itu, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan tahun ini tidak hanya diinisiasi oleh warga pondok saja, namun juga terdapat beberapa unsur masyarakat mulai dari kepolisian, TNI, simpatisan, dan tokoh masyarakat yang turut mendukung acara kali ini. Faiz Putra melaporkan.
1: Soekarno Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
15: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
16: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
15: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
17: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama, yang motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
15: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
18: Terima kasih, Dio. PMI Jawa Timur menyebar bantuan truk tangki air bersih untuk belasan kabupaten terdampak krisis air bersih. Informasi lengkapnya disampaikan Imam Malik.
19: Palang Merah Indonesia PMI Jawa Timur memberikan bantuan air bersih untuk belasan kabupaten terdampak kekeringan. Bantuan ini disalurkan menyusul laporan adanya 13 kabupaten kota di Jawa Timur yang mengalami kesulitan pasokan air bersih akibat musim kemarau. Sebagai langkah konkret di lapangan, PMI Jawa Timur telah mengerahkan bantuan berupa armada truk tangki untuk disebar ke berbagai daerah. Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo menjelaskan sejauh ini, PMI Jawa Timur telah menggerakkan 16 mobil tangki untuk mengirimkan air bersih ke daerah terdampak. Dari 16 mobil digerakkan secara bergantian tiap bulan di kabupaten kota terdampak.
20: Ada 13 kabupaten kota itu, kalau dihitung kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan. Lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi sisanya itu banyak. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu.
19: Imam Utomo menambahkan cakupan wilayah terdampak cukup luas hingga mencakup puluhan kecamatan dan desa. Saat ini perhatian utama diprioritaskan pada 13 kabupaten kota. Imam Utomo melanjutkan, selain mengerahkan armada truk tangki, PMI tidak bekerja sendirian dalam mengatasi kekeringan. Penanganan dikoordinasikan secara intensif guna meringankan beban warga yang mulai kesulitan mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Operasional distribusi air bersih turut didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, kepolisian, hingga jajaran angkatan darat yang membantu pendistribusian menggunakan truk. Imam Utomo menyampaikan, PMI Jawa Timur juga menginstruksikan kepada seluruh relawan di berbagai daerah untuk selalu siaga dalam mendistribusikan air. Ia menegaskan PMI tidak bisa berdiri sendiri, sehingga kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait mutlak diperlukan demi kelancaran misi kemanusiaan ini. Imam Malik, RRI Madiun.
18: Pendengar dan pemirsa, grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Berikut laporan Ulfa Larasati.
0: Grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan caler dan gunungan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kundotaman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat se-Kota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama gunungan caler dan gunungan estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, grebek maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
21: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Grebek Maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
0: Bagus menyebut pelaksanaan grebek maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan grebek maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan pelaksanaan grebek maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap grebek maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
18: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiyati. Silakan Eti.
22: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, RRI Fest 2026 menjadi ruang kolaborasi antara RRI, masyarakat, dalam hal ini komunitas, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah. Beragam kegiatan seperti pasar murah, bazar UMKM, serta pertunjukan seni budaya turut memeriahkan festival ini. Gea Debola melaporkan.
23: RRI Fest Jember 2026 resmi dibuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas seni, budaya, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah, mengatakan pelaksanaan RRI Fest mendapat dukungan dari berbagai pihak.
24: Ya, hari ini pembukaan RRI Fest RRI Jember 2026. Harapannya masyarakat yang ada di Jember dan sekitarnya monggo atau ikut melaksanakan kegiatan RRI Fest.
23: Ketua Panitia RRI Fest 2026, Lita Puspita, menjelaskan sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian festival. Di antaranya, pasar murah, besar UMKM, serta pertunjukan seni budaya dari berbagai komunitas.
2: Hari ini ada launching RRI Fest, dan hari ini itu banyak sekali kegiatan, yaitu pasar murah, besar UMKM, disini, dan juga ada yang kita lihat di belakang, ada budaya-budaya dari beberapa komunitas yang bergabung di RRI Jember.
23: Kehadiran komunitas turut menambah semarak RRI Fest. Ketua Selawe Ruang Rindu Mila Guairi menilai kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk memperkenalkan RRI kepada masyarakat secara lebih luas.
3: RRI Fest ini cukup bagus ya, karena juga melibatkan beberapa komunitas, juga melibatkan UMKM di sini, kemudian masyarakat luas tentunya.
23: Sementara itu, pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan pegiat Adiwiyata Jember, Valeria Grossi, membawa berbagai produk berbasis lingkungan dalam kegiatan tersebut.
5: Yang di stand di depan ini kita UMKM lingkungan hidup. Semua yang kita bawa ini adalah produk organik dan dari lingkungan hidup.
23: RRI Fest Jember 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mempertemukan masyarakat, komunitas, UMKM, pemerintah, serta pelaku seni budaya dalam satu ruang kolaborasi. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dan hadir bersama masyarakat. Dia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
22: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan Dia.
7: Terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa, Polda Jawa Timur bersama gabungan kelompok tani memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur. Sebanyak 1,2 ton bawang putih varietas lumbu hijau ditanam di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
8: Upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumber Soko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas lumbu hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman Dir Binmas Polda Jatim mengatakan, Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok tani subur 1 di lahan milik pemerintah Desa Sumber Soko, Kecamatan Wagir.
25: Contonengo Desa Sumber Soko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang seluas lahan 1,5 hektar. Terdiri dari satu poktan, bibit 1.200 kg dan jenis pupuk ZA, SP36 dan KCL yang merupakan sumber unsur hara makro utama bagi tanaman.
8: Penanaman di tiga wilayah itu direncanakan berlangsung pada September hingga Desember. Selain lumbu hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu Baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agrihorti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
7: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
26: Terima kasih Dia, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Refka Karki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
27: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang sore hari ini. Tadi kita sudah ikuti bersama Info Prima, tentunya banyak informasi kita dapatkan di sore hari ini, khususnya untuk wilayah Jawa Timur pendengar ya. Dan masih banyak program lainnya akan temani Anda hingga tengah malam nanti. Pastikan Anda selalu bersama kami di RRI Sampang. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Terima kasih bagi Anda mungkin sudah mendownload RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan juga berbagai informasi yang terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 17, saatnya Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya, klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoax. Dilansir dari tirta.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan

Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang sore hari ini. Semakin sih karena agak-agak mendung pendengar ya untuk kawasan kota Sampang. Saat ini, hari ini merupakan momen yang sangat-sangat sakral, sangat ditunggu-tunggu ya. Tidak hanya anak-anak, orang tua pun ya menunggu momen maulid pendengar ya, dimana-mana seantero dunia mungkin ya kita merayakan. Tapi kalau diperhatikan dengan Madura ini merupakan salah satu wilayah yang sangat-sangat-sangat begitu menunggu, mengagungkan momen maulid ini pendengar ya. Seperti halnya yang terjadi di Bangkalan, di mana ratusan dan anak-anak di Kampung Agung, Desa Langkap, Kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan, ini memeriahkan peringatan maulid Nabi dengan tradisi unik yang penuh keseruan pendengar ya. Tentunya diiringi pembacaan selawat dan doa bersama, warga suka bersukacita berebut beragam hadiah menarik di gantungan di langit-langit tenda pendengar ya. Seperti misalnya ada centong, ada pokoknya berbagai perlengkapan dapur ya, bukan hanya dapur. Kadang di situ ada juga semacam keranjang, terus ada kursi. Pokoknya sapu, sedong semuanya ada di situ pendengar ya. Nah, suasana riuh dan penuh tawa terpancar saat peserta dari undangan ya, saat para jemaah mungkin para undangan dan berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga emak-emak saling bau-bau meraih barang tersebut yang tergantung di atas langit-langit, maksudnya di tenda atau di rumah ya. Nah, ini sangat menarik ya diperbutkan. Menurut tokoh masyarakat setempat, bahwasanya tradisi tahun ini menjadi sarana warga untuk saling bersedekah sekaligus mengekspresikan rasa syukur, dan kemeriahan ini bernuansa religius. Biasanya hal ini biasanya berlangsung selama satu bulan penuh sepanjang bulan maulid. Dan berbagai hadiah menarik yang diperbutkan, ada beberapa kebutuhan hari seperti makanan ya, dan banyak pendengar, tidak hanya peralatan saja tapi juga ada hewan ternak ya. Ini lucu banget pendengar ya, ada hewan ternak, ayam, bebek, angsa serta seekor kambing yang menjadi hadiah utama saat di acara momen maulid ini pendengar. Serta ada bahkan uang tunai ya, uang tunai lembaran, uang kertas pecahan dari 2.000, 10.000 dan uang logam yang disebar oleh tuan rumah. Dan di lokasi antusiasme masyarakat juga warga ini begitu tinggi ya, hingga ada yang saling menggendong dan mendorong manjat tiang besi demi meraih hadiah terpilih yang mereka inginkan. Meskipun diwarnai aksi saling dorong, tapi tidak ada amarah di antara mereka karena seluruh rangkaian secara acara tersebut dikemas dalam suasana kekeluargaan dan kegembiraan menyambut bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

كاميرانيا دي بوكا دي هاري كياما. ومن يعمل بثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل بثقال ذرة شرا يرى. إذا كان هذا yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa ta'ala, nampak semua sekecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam, maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar, semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sah pertama ternyata di luar seperti ini dia. Salat sah pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini, hartanya haram. Kayak orang paling saleh di rumahnya ternyata bermaksiat.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar.

0: yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dia hanya menembak asap dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
2: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
3: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar.
2: Bahkan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
2: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.

0: dengan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
1: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
3: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
4: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
3: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturannya Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
4: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
5: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
4: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
6: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
7: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti

0: inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
1: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek

0: Hasil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10, 149.437 keluarga.
1: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
3: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
4: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM. Pasar yang lebih luas dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta.

0: 500. This is the symbol.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
2: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madaru saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
3: Alhamdulillah sampai saat ini.

0: sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah. Belum cukup setengahnya cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
2: Beberapa program kemarin-kemarin ini, dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar, juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan, Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan program sebelumnya.
1: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita, untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng

0: baru enak.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan.

0: guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan.
1: La haula wa la quwwata illa billah.

Allah. Karena dalam satu riwayat

Allah, abad dan para pengikutnya. Allah, karena dalam satu riwayat

referensi yang kita sebut dengan Syama'ilu Muhammadiyah. Kondisi atau pribadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari Rasul lahir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kelahirannya sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa beliau itu adalah orang istimewa. Benar, kalau kita tahu bersama Rasulullah adalah

Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang diberi wahyu. Itu perbedaannya yang pertama. Rasulullah adalah mendapatkan wahyu. Karena faktor wahyu inilah maka akan banyak beberapa perbedaan-perbedaan

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Isnin, yakni pada hari Senin. Ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan lagi. Pendapat dari para ulama bahwa hari Senin kelahirannya. Kenapa demikian? Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah ditanya, mengapa ketika Rasulullah mengapa engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Dzaka yaumun ulidtu. Kata Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya kenapa Rasulullah berpuasa hari Senin, dzaka yaumun ulidtu. Hari itu adalah hari aku dilahirkan. Rasulullah berpuasa hari Senin karena hari kelahirannya. Jadi ini gambaran juga buat kita para pemirsa bahwa berpuasa pada hari kelahiran itu adalah disunnahkan buat kita semua. Sebagaimana baginda Rasulullah merayakan kelahirannya setiap pekan, yakni setiap hari Senin dengan melaksanakan ibadah puasa. Para pendengar dan pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul dilahirkan dalam keadaan sendirian,
1: maka akan banyak beberapa perbedaan-perbedaan
0: pada saat itu. Sedang sendirian di rumahnya Abdul Muthalib, kemudian seluruh paman-paman baginda Rasulullah pada saat itu sedang melaksanakan ibadah tawaf, sedang beribadah di sekitar Masjidil Haram atau di Ka'bah, di Baitullah. Maka datanglah saat-saat yang sangat menegangkan atau menentukan, yakni kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat dilahirkan baginda Rasul, Siti Aminah merasakan beberapa keganjilan-keganjilan atau keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya, ketika beliau merasa sendirian, tidak ada siapapun, karena pada saat itu seluruh laki-laki dari keluarga besar Sayyidah Aminah sedang melaksanakan ibadah di kota atau di Baitullah. Dalam kesendirian itu, Sayyidah Aminah didatangi oleh tiga bidadari atau tiga wanita yang membantu kelahirannya baginda Rasulullah. Kelahiran daripada Aminah tersebut. Tiga bidadari atau kalau kita sebut dengan tiga wanita yang membantunya. Datanglah tiga malaikat, datang pula tiga malaikat yang membentangkan kain. Yang pertama dibentangkan, kata Siti Aisyah, ke arah barat. Yang ketiga dibentangkan ke arah timur. Kemudian yang kedua yang dibentangkan ke arah timur. Dan yang ketiga dibentangkan menuju ke Baitullah, yaitu ke Masjidil Haram. Melahirkanlah Sayyidah Aminah, seorang laki-laki yang diberi nama Ahmad atau Muhammad. Siapakah Muhammad itu? Sejak usia kecil, Nabi Muhammad sudah menunjukkan keistimewaannya, perbedaan-perbedaannya. Beliau lahir dalam keadaan kering rahim daripada Sayyidah Aminah. Kemudian beliau lahir dalam keadaan tersenyum dan menatap langit. Terpancar dari kejauhan, Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu melihat dari kejauhan ketika terlahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tampak di atas rumah Aminah. Sayyidina Abbas pada saat itu berada di Mekah juga, berada di Ka'bah juga, di sekitar Haram. Sayyidina Abbas ketika terlahir Rasulullah pada malam hari, Sayyidina Abbas melihat ada pancaran cahaya yang keluar dari rumah Sayyidina Aminah. Maka bergegaslah Sayyidina Abbas untuk menuju ke rumah Aminah. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahtazzal arsyu taraba wastibsyara. Itu yang terkenal dari kata ulama. Fahtazzal arsyu taraba wastibsyara wasdadal kursiyyu haibata wa waqara. Telah lahir nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Telah lahir yang memberikan cahaya kehidupan. Telah lahir yang memberikan cahaya hidayah. Telah lahir seseorang yang nanti menjadi afdalul khalaik, afdalul khalaik, makhluk yang terbaik, bukan hanya manusia terbaik, tapi makhluk yang terbaik dengan penuh kesempurnaan, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sejak usia kecil, sejak dini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,

0: sebagai gambar.
1: Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
2: Dan mimbar agama Konghucu setiap hari Minggu.
3: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
2: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang kenapa ya masih naik turun?
5: Itu hal yang wajar kok. Yang penting kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
4: Kadang itu kalau lagi sibuk suka lupa atau bahkan menunda.
5: Coba mulai dari hal kecil tapi rutin, daripada banyak tapi tidak konsisten.
4: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
5: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat.

0: perkasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026. Saatnya
2: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini, anak. Terapa, biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
1: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
2: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
3: Sayang, kenapa?
2: Keluarga?
4: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
2: Misteri?
5: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
6: Anak kecil nangis.
2: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

katanya cinta, tapi nyatanya selama ini dia juga pacarin cewek lain. Kalau dulu dia pasti selalu ngerayu, Hani.

0: besar playboy, buaya kali buaya ya buaya, titik, gak pakai koma. Buaya yang pandai merayu, tapi setelah itu semua bullshit. Bullshit, shit, shit. Pembohong, pembual, penipu.
1: Pergi saja engkau pergi dariku.
2: Dikira kuliah aja yang penting, musik itu gak penting. Dikira nilai ujian aja yang penting, ngeband tuh gak penting. Semuanya gak adil. Cuman untuk nilai angka-angka, kelakuan baik, kerapian, musik nomor dua kan, ngeband harus dikesampingkan. Tapi nyatanya mereka sibuk juga kan. Mama, papa, sama, sibuk, sibuk, gak adil.
0: Berisik.
2: Masa bodoh. Kalau semua masa bodoh ya aku juga bisa.
0: Eh berisik, gak denger ya.
2: Cewek apa pedulimu?
0: Ngomong cewek lagi. Eh, aku bisa peduli karena kamu nendang kaleng itu. Dan kaleng itu menimbulkan bunyi bising yang membuat risih telingaku, ngerti gak?
2: Enggak.
0: Dasar. Eh denger ya, aku sebenarnya gak peduli sama urusan kamu. Tapi, aku bisa peduli kalau kamu mengganggu ketenanganku dengan menendang-nendang kaleng kayak gitu.
2: Itu musik. Aku hanya ingin musik. Aku mencari segala sesuatu yang mengandung musik. Termasuk suara kaleng yang kutendang. Begini nih.
0: Ya berisik.
2: Sudah tahu.
0: Kalau sudah tahu kenapa ditendang? Kamu lebih baik pergi sana. Jangan di sini. Di sini taman. Tempat yang nyaman. Bukan berisik-berisik begitu. Sakit kepala tau gak?
2: Terserah. Mau sakit kepala kek, di kuping kek, yang penting ada irama.
0: Irama, irama. Suara kaleng gerompangan gitu gak ada iramanya, tahu? Gak ada musiknya, yang ada musak.
2: Musak? Apa musak?
0: Musak, musik rusak.
2: Jadi kalau musak musik rusak, kalau musik, musik berisik gitu.
0: Baru supil mengenal musik, sudah lah gak ke komputer aja, so tahu.
2: Siapa yang so tahu? Kamu tuh yang so tahu. Segalanya memang selalu berkomposisi, termasuk musik, cinta, dan gaya hidup.
0: Alah, gak usah berfilosofi deh. Tadi kamu bilang apa? Cinta. Emang tau apa tentang cinta?
2: Segudang.
0: Hebat, sebutkan salah satunya.
2: Waktu aku ditinggal pacar.
0: Terus?
2: Hahaha, berarti menarik kan?
0: Udah, jangan banyak mulut, ayo teruskan.
2: Waktu itu, aku ditinggal pacar. Dan aku begitu menderita.
0: Nangis?
2: Ya enggak lah. Memangnya aku perempuan.
0: Oh, jadi kalau cowok gak bisa nangis. Dan kalau perempuan pasti bisa nangis gitu.
2: Ya gak gitu juga. Siapa yang punya mata pasti bisa nangis. Ngeluarin air mata kayak kelinci yang akan dipotong nangis.
0: Dan rasanya seperti diiris-iris maksudmu?
2: Begitulah.
0: Siapa yang lebih dulu mencari masalah? Kamu atau pacarmu?
2: Tidak ada yang bermasalah.
0: Maksudmu?
2: Semua berjalan normal. Seperti kami saling mencintai. Dan ketika datang orang ketiga yang memang layak dicintai, kami berpisah. Tak ada yang salah kan?
0: Aneh, ketika ada orang ketiga yang datang, katamu tadi, dan orang ketiga itu layak untuk dicintai. Dan setelah itu kalian pisahan. Berarti ada di antara kalian yang selingkuh.
2: Bukan selingkuh, terlalu kasar itu. Mendapatkan cinta yang baru, cinta yang lebih sempurna.
0: Memang ada cinta yang lebih sempurna. Manusia aja gak ada yang sempurna.
2: Betul itu, manusia tidak ada yang sempurna. Makanya ada orang ketiga. Siapa namamu?
0: Eh, untuk apa nanya-nanya nama?
2: Pelit amat sih, mau tau nama aja gak boleh. Namaku Boim, namamu?
0: Udah gak perlu kenalan, lagi pula apa sih arti sebuah nama?
2: Waduh, nama itu penting, makanya ada sejarahnya, historis.
0: Tapi saat ini kamu bukan historis, jadi gak perlu kita tahu nama.
2: Oke, sekarang aku memanggilmu Kebo. Karena saat ini pula aku memberi nama Kebo, setuju?
0: Eh dasar, memang aku binatang apa?
2: Makanya nama itu kuanggap penting. Dan sekarang sebutkan namamu. Namaku Boim, Boim Depretes. Kamu?
0: Bodoh.
2: Oh jadi namamu bodoh. Biar ku tambah ha jadi bodoh, setuju?
0: Sekali lagi kau panggil aku dengan sebutan itu, kaleng-kaleng yang berserakan itu akan bicara padamu.
2: Aku suka itu, kaleng-kaleng akan bicara. Mereka akan mengeluarkan bunyi dan bunyi itu mempunyai irama. Fantastik, musik terdengar nada, nada terangkai dan membentuk harmoni. Di saat

0: Nina, dari mana kamu? Malam-malam begini baru pulang. Kamu siapa?
1: Ini teman Nina, Mam.
0: Mama tanya dia, bukan kamu. Kamu siapa?
2: Saya Boim, Tante. Nama saya Boim.
0: Kenapa malam-malam begini anak saya bersama kamu?
1: Tadi Nina...
0: Mama tanya dia, bukan kamu.
1: Mam.
0: Nina, ayo masuk kamar. Tolong dengar ya. Saya tidak ingin berteriak-teriak memaki-maki kamu jika kamu datang ke rumah ini. Paham?
2: Paham.
0: Selamat
2: Tante.
0: Malam.
3: Cerita ini hanya rekaan belaka. Bila ada kesamaan nama dan kisah, hanya kebetulan belaka. Dimainkan oleh Teater Angkasa. Boim dimainkan Aditya. Nina dimainkan oleh Arini. Papa Boim dimainkan Haris. Mama Boim dimainkan oleh Amira. Mama Nina dimainkan Ratna Fauzia. Teknik rekaman, Lutfi, Aldi dan Zainal Abidin. Teknik montase, Arul. Produser, Ratna Fauzia. Naskah dan sutradara, Heri Fadilah.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

pendengar masih di Pro 1 RR Sampang ya, tentunya di ngobrol bersama komunitas keruan dengan Anda. Tapi sebelum kita mendengarkan berbagai informasi ya seputar komunitas, yang dimana keruan dengan Anda ya, maksud dari komunitas sendiri yang dimana ke ruang dengar Anda ya, kali ini Ishak menemani yang tak lupa ya di edisi tepat tanggal 25 Agustus 2025 ya, komunitas apa saja nantinya yang akan menemani malam hari ya. Arti kata komunitas menurut KBBI sendiri adalah kata ejaan, dan contoh penggunaan kata komunitas menurut Kamus Besar Indonesia ya, komunitas dan kelompok organisme ya, yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu atau masyarakat atau juga paguyuban serta desa atau antar komunitas yang bersifat kedesa-desaan, itu juga bisa disebut dengan arti dari komunitas sendiri. Dan pendengar, simbol dari bantuan penjelasan simbol dari kata KBBI sendiri, pendengar, adjektiva ya, merupakan bentuk kata sifat ya, yang tentunya ini salah satu contoh dalam kalimat komunitas ya, komunitas penduduk di desa ini sangat solid dan saling mendukung. Yang kedua, ada contoh lagi, kegiatan komunitas lingkungan di sekolah ini juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan apa saja ya seputar ini, kita juga bisa searching sendiri di berbagai platform media ya, terutama di Google yang kita pahami bersama. Dan pendengar, informasi menarik nih ya, seputar kegiatan bersih-bersih sekolah bersama komunitas. Kegiatan bersih-bersih sekolah yang dimana para pendengar bersama komunitas menjadi contoh nyata sinergi antar dunia pendidikan dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, pendengar, siswa, guru, dan warga sekitar bekerjasama menyertakan lingkungan yang bersih dan sehat. Gotong royong dilakukan secara terjadwal dan melibatkan seluruh elemen sekolah. Selain membersihkan area sekolah, kegiatan ini juga mencakup perawatan taman dan pengecetan ulang dinding kelas yang memang benar-benar usang ataupun sudah memang harus diganti warnanya. Dan pendengar, tujuannya juga adalah menumbuhkan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan. Ya, kata seperti ini, pendengar, memperkuat hubungan antar sosial, antar sekolah, dan juga komunitas sekitar ya di area sekolah kita sendiri dan ataupun masyarakat peserta didik yang belajar bahwa di kemudian kepedulian terhadap lingkungan membutuhkan kerjasama dan semangat kebersamaan. Proses pelaksanaan sendiri, pendengar, kegiatan dimulai dengan koordinasi antar pihak sekolah dan komunitas lingkungan. Warga sekitar turut menyumbang alat kebersihan dan tanaman hias agar sekolah terlihat lebih bersih, asri ya. Dan tak lupa, guru juga membimbing siswa dalam membagikan tugas agar kegiatan berjalan efektif, nyaman, dan kita telah melakukan bersih-bersih bersama. Itu arti dari komunitas sendiri yang kita bahas kali ini di ngobrasnya bersama komunitas
ke ruang dengar Anda. Bukan hanya komunitas berbagai sepeda, tapi kita komunitas atau mengadakan komunitas sendiri untuk bersih-bersih dan bisa menggandeng warga sekitar, itu juga bisa dikatakan sebuah komunitas. Itu pendengar, informasi yang hadir ke ruang dengar Anda di RRI Sampang.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Tentunya masih bersama Kak Isaknya ya, menemani di malam hari ya. Tapi bukan Kak Tikno ya, atau Kak Tek. Bacakan CRRI dimanapun kalian berada, area Sampang, area Pemekasan, Sumenep, Bangkalan, dan luar Pulau Madura pun bisa bergabung mendengarkan Kak Isaknya menemani di malam hari di Ngobras bersama komunitas ya. Arti dari komunitas tadi ya, banyak artinya, banyak contohnya dari kata komunitas sendiri, yang arti dari KBBI sendiri ya. Dan ada satu nih ya, juga kita dengarkan, kita cari nih sebuah informasi lagi, kata dari komunitas, sebutan dari komunitas sendiri bisa diartikan dari berbagai program ya, santunan atau sosial ya. Ini informasi yang menarik juga ada nih mendengar. Kementerian Koordinator di Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan atau dikenal Kemenko PMK sesuai dengan Perpres nomor 9 tahun 2015 ya, tentang Kemenko PMK tertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, mulai memberikan bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini juga diberikan untuk memenuhi, menjamin kebutuhan dasar serta peningkatan taraf hidup penerima bansos. Tentunya mendengar ini seputar informasi pemerintah berencana untuk membantu komunitas miskin di daerah ya. Pedalaman melalui program bantuan sosial itu juga disebut dari KBBI, kata dari komunitas sendiri ya pendengar. Dan pendengar setia ya, masih banyak kata-kata yang menarik, informasi dari KBBI, di mana pendengar, kata dari komunitas memiliki makna yang luas dan kompleks dalam berbahasa Indonesia. Dalam konteks historis, data komunitas berasal dari bahasa Latin komunitas, yang berarti bagian, bersama, atau keseluruhan. Dalam konteks sosial, komunitas berujuk pada kelompok organisme yang hidup saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Ya, pendengar, itu arti dari kata komunitas di buku KBBI ya. Dan jangan lupa, informasi nantinya akan terus hadir hingga nanti di titik 24 malam. Dan nanti di jam 9 kita beralih program di Ruang Rindu. Ruangnya berbagi kasih lewat lagu dan memori.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Dengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Ada Rara sudah musik menemani lebih dari 18 menit ya di program Ruang Rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu yang hadir di RRI Sampang tentunya. Dengar sebuah informasi ke Ruang Rindu ya, ruangnya Pro 1 RRI Sampang. Tentunya masih bersama Kak Isak menemani ya, yang ingin bergabung di 323661, 323554. Dan pendengar, sebuah informasi Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa, serta bor air dan ribuan personel. Dan Presiden juga mengatakan penanganan karhutlah melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kementerian dan lembaga, TNI Polri hingga BNPB. Dan kepala negara mengatakan kondisi El Nino di tahun ini cukup kuat. Dengan kondisi tersebut maka pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan kebakaran. Betul ya, jangan bermain korek api atau membakar ranting-ranting dedaunan yang kering dimanapun kalian berada, karena angin yang begitu kencang yang mudah terbakar hingga bisa menyebabkan kebakaran dimanapun kalian berada. Dan pendengar ya, sebuah informasi juga yang hadir ke ruang dengar Anda dari kawasan Jawa Timur tentunya, yang dimana para pendengar kita dengarkan bersama informasi dari kawasan Jawa Timur lainnya ya. Dari Bondowoso, Polres Situbondo di Jawa Timur memberikan edukasi kepada pelajar SMP Negeri 1 Situbondo mulai program Suara Demokrasi yang berlangsung di Polres Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik yang mengatakan puluhan pelajar SMPN 1 Situbondo mengikuti pembekalan tentang demokrasi, hukum, keselamatan berlalu lintas hingga bahayanya narkoba. Kegiatan yang berlangsung dari Senin kemarin di tanggal 24 Agustus dimulai jam 8 pagi ya, diikuti berbagai siswa-siswi di kelas 8 bersama dengan tenaga pendidik di SMPN 1 Situbondo dan Kapolres Bayu ya, para pejabat utama dan personel dari berbagai satuan fungsi. Kapolres Bayu berpesan kepada para siswa ya, menjadikan masa sekolah sebagai kesempatan untuk membangun karakter, meningkatkan kedisiplinan, menjaga perilaku, dan menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja ya. Tentunya salah satunya tawuran bisa saja ya, untuk menghindari hal-hal tersebut. Dan pendengar informasinya masih kawasan Jawa Timur, masih kita bergeser ke Bondowoso. Maraknya aktivitas masyarakat yang berolahraga dengan memanfaatkan bahu jalan raya di kawasan perkotaan di Bondowoso di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah daerah. Aktivitas lari maupun jalanan santai di ruas jalan padat kendaraan dinilai berisiko memicu kecelakaan. Kondisi tersebut tidak hanya membahayakan para penggiat olahraga tapi juga pengguna jalan lainnya. Pemerintah Kabupaten Bondowoso kini menyiapkan solusi selain penataan ruang terbuka hijau di kawasan alun-alun RBA Kironggo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bondowoso, Henry Kurniawan, mengatakan salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan jalur khusus atau jogging track bagi masyarakat. Itu informasi ke ruang dengar RRI Sampang ya. Dan pendengar setia ya, informasinya kita akan hadir ke ruang dengar Anda di Gunung Carenge ya, melalui jalur Dusun Lerpenang di Desa Kaligendang, Kecamatan Ijen di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Beberapa bulan terakhir menjadi destinasi favorit baru bagi para pendaki. Gunung dengan ketinggian 1.978 meter di atas permukaan laut itu ramai dikunjungi pendaki dari berbagai daerah karena menawarkan panorama
Kaldera Ijen Purba dari ketinggian. Sejumlah unggahan di media sosial turut membuat Gunung Carengi semakin dikenal. Selain panorama matahari terbit dan lautan awan, pendaki juga dapat menikmati hamparan vegetasi ya hijau di sepanjang jalur menuju puncak. Wah, ini ya informasi buat para pendaki yang ada di kawasan Madura tentunya ya. Dan itu informasi yang hadir karena dengar Anda di Ruang Dingdu, Ruang Berbagi Kasih lewat lagu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemirsa, beli boleh mengenda budaya maturengki. Erengnya tanah lengki boleh ganggu ya gabung. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini sekarang.
0: Dari Kaiman ya?
1: Dari Giliang.
0: Dari Giliang.
1: Mulai kurian ada hubungan dengan tante bisa-bisa.
0: Bukan tak bisa-bisa, berumah. Mungkin lo pun nomor tak.
1: Ini sama mereka. Kenapa?
0: Mungkin lo pun nomor tak bisa. Tak bisa masuk.
1: Bisa. Ah. Bunyi lo pun cuma tak bisa masuk. Tapi lo lancar.
0: Oh. Maksud tak. Nyono ah, benda satu luan ti. Kel sapur buk suci. Ah, saya dah pun Siska. Siska. Nyaman ambil. Bumun kabur kau boleh sehat. Ambil leras ano. Siska pun nama sehari ini.
1: Tengok kau saya lancang-lancang. Tak sebut pun lancang.
0: Bo. Dek, bo beni. Boleh nak kini ke kompoya bulu. Cak, nyaman. Nyaman. Enggi, yor olok na Siska. Kini ke Siska wati purbo. Na purba sehari. Leras bener lagi.
1: Don, kepanjangan kini ke.
0: Bo, mesti tepat je ni nyaman ambian Siska.
1: Siska Boria
0: lah. Oh, Siska Boria. Oh, ambian. Sehat ambian ki. Suara ambian.
1: Kurang begitu sehat.
0: Kurang begitu sehat, Bu. Kenapa? Sehingga kurang sehat, kenapa? Nah?
1: Kata si bahasanya itu, pusing kepala.
0: Oh, citak sakit. Aduh, dan kempang. Sakitnya gila. Bu, sakitnya gila. Ini kenapa? Kenapa kurang asaren? Kibat tidur.
1: Kurang asaren.
0: Nah, mungkin ini kibat asaren. Kibat mana kurang tidur. Kibat tidur. Kibat asaren. Mungkin sakit. Bu. Jodoh. Masa Allah. Tadi sini aku sudah berhenti Siska. Aduh, bentar saya akan langkong Siska. Malarmu kita tetap sehat saya ki Siska. Ini serahkan jaringan. Ibu ngepon Siska, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting matura tepung kusretan.
0: Roni, ki.
2: Roni, itu pangki boleh, Jawari.
0: Pangki boleh.
2: Pangki. Ki salam, ki.
0: Salam, Bepon.
2: Salam yang pertama, ikatur lagi dengan Jawari. Semoga-moga barang aku memperhati. Tugenan dengan
0: Jawa
2: Suragi.
0: Roni. Roni.
2: Epi. Tugenan
0: dengan... Ron. Halo, Roni.
2: Saya kasih tahu aja, nak.
0: Hai.
2: Saya kasih tahu aja, nak. Fan RRI Pro 1, selam kompaken saja.
0: Thank you. Roni.
2: Saya waris, matahari sekelangkong. Assalamualaikum.
0: Roni. Apa? Jodoh ada meroni, ni. Aduh, benda balon nak mula mengalah. Okey, kelangkong, Roni. Pola nikah, Siska. Halo, Siska. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, beni. Jangan gulam bian mi Siska, Ron. Ya. Anda mah gufron. Gufron.
3: Beni.
0: Ah, siapa? Sukron. Sukron. Hi, sukron. Mak pot lopot kalau mengkendo, mai.
3: Ano? Kan muncullah Siska. Siska bahurian apa je, Bu?
0: Nah, ini gaduh. Lanjeng dulu. Maksudnya, mana benih Purbasari. Siska Purbasari benih. Nya mana Siska beria.
3: Oh, kan boleh siku Siska beria.
0: Beria. Okey. Tak boleh maksudnya.
3: Oh.
0: Ki, lanjut sehat sampean Sukron.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Semoga sampean ge paring sehat
0: kan. Alhamdulillah.
3: Bede salam ka Haris. Kangku sampean.
0: Ki salam balik.
3: Dari Om Sini. Salam nginangin je bon bade.
0: Ki salam nginangin. Sehat si terpenting. Salam mengiring lanjut.
3: Salam Sepertama ada gagak hari si.
0: Ki.
3: Moga-moga ibaratnya tetap sehat, tor cuma ber.
0: Amin.
3: Raja pun putran saya demor ke saun sini.
0: Bertahun yang sini je bertanya lagi nengi kunto kron. Bule dah tahu. Ai.
3: Saya kau mimpi anon ni kas.
0: Tahun yang jaring jauh dari doh mana bule kron.
3: Jauh.
0: Mungkin jauh bule ketemu kunengi jolon dimin. Tak main sama pada main. Asa jadi beniro mana guleron ki ki.
3: Enten sebulan ke hari seku sama sering tengen gule gule tak sempat tanya.
0: Bu, ni kesalahan ambian ni kebule kasih sekambian lanjut salam mereka pasirna.
3: Eh, sih kata kita masuk boleh ke hari.
0: Masuk marina.
3: Salam ajukan ki berbeda sih kabar hari lagi.
0: Ki.
3: Makin. Jangan berdekat Jeki serang Arindi. Anak apa Roni mak bel kebel ke Haris?
0: Roni budak ngerti boleh. Lanjut pun. Ini nak kempang Roni. Lanjut.
3: Tinggal lagi tak ada Jeki. Salam apa de Haru Karisma. Bede Bak Susana Rending Doso. Bukan bede Winda. Pada Wanda.
0: Wanda.
3: Jukan pada Mbak Cempaka Ayu. Jukan pada Mbak Suni. Jukan pada saya rekat sebab boleh Kang Dewa Surayi. Jukan pada
0: Jukan dia
3: Ubat Hor satu jenis tanpa terkecuali.
0: Aku
3: ingat Haris banyak motor sekelangkong.
0: Sami-sami.
3: Terbi ini amarin gula ni kasih masuk malah pernah sambian ke Haris.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekalangkong dak tupron tupron serak sukron. Adum pun dak nyaman jen malam jen salaan ya. Dalam mungkin ni kan apa sehat si lain ki. Tidak jaga jengkun lah salah sakoni. Sabore nak kron. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Oh. Minum. Thank you, Lek. Oh, dah rejak terima sakti, no. Mun kakak belum kesalahan, Din. Menyaring bosan ambian. Siska adaptara, no. Oh. Nyaman suara, no. Serak-serak bahasa, no. Pumpun cocok ke generasi penerus, kasa.
4: Akan tak benar, no, kenikah.
0: Kenapa, dah?
4: Menjelentang.
0: Oh, ben epi, Bi, saya ingat Bi jauh kalah ke Siska Bi. Siska anak yang anu mika menjombon ke sana si pulau nyaman anu napa angin ke sana.
4: Cuma doang sorok ke.
0: Tendel. Bi. Siska.
4: Puru anu sukron.
0: Sukron.
4: Jadi nak sukron keluar. Anu, pasok.
0: Paroki.
4: Udah parlo na EPTE.
0: Roni, Roni, woi loko, loko log mana lagi?
4: Eko kita bula. Ano?
0: Napa?
4: Udah kan cari Probolinggo orang, Pak Eko.
0: Ah Eko, leres.
4: Kerana itu tempusan soal gabungan nak.
0: Baiko si Probolinggo. Mi bola anak kedua nomor minum.
4: Bodoh nak ajak.
0: Oh, jangan nengki.
4: Nemlek mbak sangat ngenga.
0: Nemlek lepas pendel.
4: Tak sempat nelpon kita.
0: Oh.
4: Arah cek sampai rah bupat hor.
0: Kita deh mana? Aduh.
4: Katrena pula ni boleh.
0: Mungkin tu. Tak mungkin bisa beri anu nak perkasa kan. Saya dengan dengan cinta ot. Jadi nyemak nyaman dengan nom cak kotren kotong ku nom.
4: Ke.
0: Peke aduh. Ngalak gay fi nyak abin ke samper.
4: Ega Pak Haji Burhan. Pangkumpang kotren.
0: Ombo anggi.
4: Kekejar bersalamat. Ah. Ini kasih tanda. Saya kiri yang geruah.
0: suci pungguh nolok nam gagam mama tak ninggal. Atau mau menom leke mak pas bu sehingga gigi di menom leke.
4: Itu yang mon salah jalan kura pun tak ninggal.
0: Bo, ya mama mangkat problem.
4: Mangkat kura yang punya komboya.
0: Unjo mona nom jatong. Ii.
4: Tak salah Pak Nurkomala.
0: Ah Nurkomala.
4: Saja itu yang suruh aja pun. Nasi. Berbagai bersalam ski.
0: Amin.
4: Tak kau nak ibang satu jena.
0: Enki.
4: Mantor saka langkong diurus.
0: Sami sami rom.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantor saka langkong dah baji kemarudin ya pon ni si terkenal kalau benar nyawa pon ni kah pangeran buka bu. Atau bujukan pada si lebih kenal boleh Pak Kama. Ini kalau pagi pakar sekaligus nih kah. Si tukang nyari ini generasi penerus. Jadi pada yang cadetan nampun Evi sarang Siska. Apa jeng sis ajar sis ki. Situ ngeki mungkin ki. Ibingi ngepon Pak Cikama. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Mas Faris.
0: Lagi Pak Supriyadi.
5: Katina apa iki kabar Mas Faris?
0: Sehat kalau Roni bosanggun kabar iki.
5: Ada gini kan Mas Faris.
0: Oh lok na bulu ni kok bulu wede Ron iki karo ni.
5: Ni kok bade bulu Mas Roni, tak enak ten Mas Roni. Aduh.
0: Lanjut salam ke masyarakat. Sehat ki Mas Supriyadi, sehat penting sehat malam mangkin ki.
5: Thank you
0: sami-sami sehat. Alhamdulillah.
5: Ki salam adik Mas Wari, selamat malam Pak Kidugas. Semoga barengan anak sehatan. Amang ki aral sampai tantuk gak kacempok ki.
0: Thank you.
5: Terus selama bade Pak Haji Kamarudin.
0: Haji Kamar.
5: Tak ketinggalan pada Abasun. Tak ketinggalan pada Pak Asep. Saya pada Neng Ibangkal. Bukan pada Mama Susana. Satu jena. Tanpa terkecuali. Kalau betul ampun cukup malam Mas Faris.
0: Mungkin tak siang malam lah.
5: Mungkin. Maksudnya. Takut tak kita sikit siapa lima enam kan
0: ni. Oh, baju tak di hidung. Tak kita kita. Dan insya Allah nonton dia. Berdembian saya juga ni. Kalangkong ke Supriyadi.
5: Ngereng atas waktu nama tersebut saya kalangkong Mas Faris.
0: Sami-sami.
5: Ngereng assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kengepon halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anom. Aduh. Sehat nom kerong nom. Puh.
6: Sehat
0: dong. Alhamdulillah. Puh. Ilang kalau si berimbian dok sekali nom dok demai isari demai nom yang rumah bocor badan ya. Napa nom?
6: Aja gebun lanyo pilih pilih ni nom apa toron kelung somor yo.
0: Abu, mak jun sakti kini kedua orang.
6: Tahu tentang
0: nom. Sebab kau nom Evi nom Evi latih nom.
6: Napa roa? Paman ki nengi diwa ruwa diwa kan apa ngapur bila no minum kalum tasse.
0: Jadi kena bu Allah minum diwa. Oh enki napa kasa adu ambil ambil no kalau nyatanya suci kan mama adol si pada dia boleh gigi di berembian no.
6: Heran nak suci kini kok jering. Ikan no mon bunda bunda sebab suci.
0: Ada pun dia. Elangki. Mana pas elang yo suci na pujangku. Sing king bulaging de kimbi tenom.
6: Ora
0: gebung pun pula. Oh, mungkin ada de kimbi ni ke belum biar nyanyang gulo.
6: Sami ora gebung.
0: Enki. Ingat pada ke kimbi nadanya de mah nom mambian jayan bobo de jan mulagi.
6: Epe
0: gini kau lakukan sanggup bulan bulan lah kau pemorot tak? Tahu nintan makin lain ano aku boleh dapat tanya atau terkambing dia nom. Alhamdulillah, idam tos nom.
6: Pemorot tak bulan lah kau ye no me nyacham la ko
0: ambu wi ye ri anjem malo lo wi ai ni sare no mleko de bang surai ngene ga mangkat bon dan tos mari na
6: ano bulanjo sachene sahab ka pusan na kene mon bulle jong
0: pusan na je ra no
6: ando se color kene sa pokene
0: oh pi pi pi jana
6: Buta anda jauh ada pentong tak kontar ke pak anu ni jangan kek siapa si laki nyaman ni ko.
0: Bo, empon mah macam anu ngumpulin nori ngan hidup dua nom ni na. Mun bikin mun si bila dulu ni nak saya jecer mun di terminal. Kajeng dah pun nama hasil lapan di sini.
6: Orang yang buat tamburuan anu kene siapa kene ko bikin di kene.
0: Enten tahu di tamburuan nom.
6: Masa
0: anda tak kok ntar ke bu kasat mak sapa nak ini kau nyam bon bon gimon mak mon boleh ngabit dia kasat kencing doso enten
6: tak kok anda ke kencing doso gua
0: ugi dina sabo ugi dia gi tak akan makan nom gi ini
6: ibu kirone
0: mau bunuh gi jangan kirone
6: ben tunuan doros
0: gi engkiram
6: Pan, bule mole
0: jo. Ki kampung ni nom.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mata Sakit Lengkong dan Nom Lekem Mata Sakit Lengkong juga ada dari Tanzilan biar Zaki kenting satu rasa pon.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dan pendengar akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam. Sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus ya, Ishak bertugas undur diri dari Runeng Randa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku serai berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahutnya.
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat? Atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengar, berbahagia dimanapun Anda berada. Dengan kedengarannya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan esok pagi RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Sampang Pagi.
1: Ya, pendengar, senang sekali saya Stigma kembali menjumpai Anda di kesempatan hari ini, di hari Rabu lembar ke-26 di bulan Agustus 2026. Tentunya pendengar, mari kita awali pagi ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Sugianto yang akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 71 hingga ayat 73. Mas kami ayat 21, Al-Ahzab ayat 21 hingga ayat 73. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum

Al-Quran ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, dan sebagai rahmat.

membaca Al-Quran pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pendengar RRI Sampang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita harus bersyukur bisa kembali mengikuti acara Mutiara Pagi dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga rasa syukur kita bisa menambah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Karena memang setiap kali kita bersyukur, janji Allah adalah akan melipat gandakan, akan menambah pahala, akan menambah kenikmatan tersebut. Wala in syakartum la azidannakum. Jika kalian semua bersyukur, maka niscaya saya akan menambah kenikmatan yang telah saya berikan kepada kalian semua. Demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang memang selalu bersyukur setiap hari, setiap kali mendapatkan nikmat kita bersyukur agar kita ditambahkan nikmatannya dan agar keberkahan senantiasa mengikuti kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada kesempatan pagi ini saya ingin berbicara sedikit tentang macam-macamnya perintah Allah berkaitan dengan kemaksiatan dan ketaatan. Disebutkan bahwa perintah Allah, ketentuan Allah di dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua adalah fi'lut ta'at. Tarkul ma'asi di sini yaitu setiap kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah lain disebut dengan manhiyat. Misalnya ini kan kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Kita dilarang untuk menggibah. Kita dilarang untuk ngerasain orang lain. Itu adalah contoh daripada tarkul ma'asi. Yang kedua adalah fi'lut ta'at. Fi'lut ta'at ialah ketika kita mengerjakan sesuatu kebaikan. Misalnya kita sholat, kita puasa seperti yang kita laksanakan pagi ini. Kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh. Itu semua terhitung adalah sebagai fi'lut ta'at. Mengerjakan ketaatan atau mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan di sini disebut sebagai ma'murat, fi'lul ma'murat. Ketaatan ini menurut Imam Ghazali adalah sebuah perbuatan yang lebih mudah dikerjakan. Aturan agama yang lebih mudah dikerjakan daripada tarkul ma'asi, daripada meninggalkan kemaksiatan. Tarkus syahawat, kita meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu, itu memang sebuah perbuatan yang sangat berat. Seperti hawa nafsu kita mengajak pada suatu kesenangan. Karena memang motivasinya untuk syahwat ini adalah kesenangan yang bersifat syahwat, ya, bersifat duniawi.
Jadi lebih berat tantangannya. Misalnya kita sekarang yang lagi puasa, kita siang hari menginginkan makanan-makanan tertentu, itu adalah sebuah tantangan atau sebuah ajakan yang didorong oleh hawa nafsu. Dan tantangan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini mumpung momentum bulan Ramadan, semoga kita bisa mengerjakan, bisa meninggalkan apa yang disebut dengan ajakan hawa nafsu. Jadi orang yang berjuang itu adalah orang yang melawan keinginan hawa nafsunya. Wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berjuang adalah, perjuangan yang paling berat adalah memerangi hawa nafsunya. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mujahidu man jahada hawahu. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih mudah dikerjakan daripada ajakan atau tarkul maasi. Makmurat, melakukan makmurat lebih mudah daripada meninggalkan manhiyat. Pemirsa pendengar RRI yang berbahagia, ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, salah satu contohnya, kita melakukan kemaksiatan dengan tangan kita, kita menulis hal-hal yang tidak baik atau salah menurut aturan agama, atau contohnya kita sedang tanda tangan dengan ketentuan menyelewengkan sebuah kepercayaan. Kita sedang tanda tangan yang dimana tanda tangan tersebut adalah kesepakatan untuk melakukan korupsi misalnya. Sejatinya ketika kita melakukan itu, kita sedang, tangan ini adalah kepercayaan. Semua anggota badan kita, mulai dari tangan, lisan, pendengaran, terus yang lain-lain semuanya adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amanah yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua kenikmatan ini kita salah gunakan, maka sejatinya kita sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasti'anatuka binikmatillahi ta'ala ala ma'asyati ghayatul kufron. Kita di dalam melakukan kemaksiatan, kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang kufur kepada Allah dan kita sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi akal, diberi cara untuk berpikir yang normal dengan segala perangkat yang ada di tubuh kita adalah sebuah kepercayaan, adalah sebuah amanah. Fanzur kaifa tar'aha. Maka lihatlah bagaimana kita mengelola amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita sedang mengemban suatu amanah dan kita sedang dimintai pertanggungjawaban. Kita dimintai pertanggungjawaban bagaimana mengelola amanah tersebut. Anggota badan yang ada di dalam badan kita ini yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi kelak di hari kiamat, akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh
anggota badan yang lain. Yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dalam ayat lain disebutkan al-yauma naktimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kelak pada hari perhitungan, pada yaumul hisab, akan menjadi saksi. Misalnya tangan kita pernah tanda tangan melakukan korupsi, lidah kita, lisan kita pernah menyetujui hal-hal yang bersifat penyelewengan. Ini nanti yang menjawab bukan anggota badan yang melakukan kemaksiatan, akan tetapi dijawab oleh anggota tubuh yang lain. Sedangkan lisan kita tidak akan bisa lagi berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Akan tetapi disaksikan oleh atau dibenarkan oleh anggota tubuh yang lain, tidak akan menjawab apapun. Fahfad jami'a badanika. Karena memang anggota badan semua yang ada di dalam badan kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijaga. Dan ini ada semacam kesesuaian ya, bahwa anggota badan kita ini semuanya yang ada tujuh ya. Yang paling inti ada tujuh. Yang pertama mata, yang kedua pendengaran, lisan, perut, kemudian kemaluan kita, tangan dan kaki. Ini semua pokok anggota badan kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam kesesuaian bahwa anggota badan kita ini semuanya ada tujuh. Demikian juga pintu neraka jahanam. Pintu neraka jahanam itu ada tujuh. Likulli babin minhum juz'un maqsumun. Jadi anggota badan kita ada tujuh, pintu neraka juga ada tujuh, pintu neraka jahanam semuanya ada tujuh. Ini adalah sebuah wanti-wanti, peringatan kepada kita semua agar kita senantiasa berhati-hati.

0: dengan secara ekstra menjaga apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pemirsa pendengar RI yang berbahagia, salah satu anggota badan yang menjadi amanah bagi kita semua adalah mata. Mata diciptakan untuk menjadi penunjuk. Litahtadiya biha fi dzulumat. Untuk menjadi semacam penunjuk yang bisa menunjukkan kita ketika kita ada di kegelapan. Ini adalah fungsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi penglihatan. Wa tasta'ina biha fil hajat. Dan kita bisa minta tolong, bisa menggunakan ketika kita membutuhkan apa yang disebut dengan pening mata. Kemudian kita bisa juga melakukan tafakkur alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya penciptaan Allah, betapa agungnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilakukan dengan salah satu perangkat yang ada di badan kita yang disebut dengan mata. Ini adalah fungsi. Fungsi yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga penglihatan kita. Ada tiga hal yang paling penting kita jaga dengan penglihatan kita. Yang pertama adalah kita tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Kita tidak melihat sesuatu, misalnya aurat lawan jenis kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah gambar-gambar yang mendatangkan syahwat. Bisa aurat, bisa yang lain yang mendatangkan kesahwatan. Dan yang terakhir adalah tidak memandang orang muslim yang lain dengan pandangan yang hina. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mata kita. Atau kita melihat terhadap aibnya orang muslim yang lain dengan penglihatan yang merendahkan. Ini adalah pengkhianatan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ini semua. Yang kedua, yang amanah dari Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran, al-udhun, kuping atau pendengarannya. Di dalam menjalankan amanah, ketika kita menjaga pendengaran kita adalah kita harus menjaga daripada mendengarkan sesuatu yang mengajak terhadap kerusakan atau al-ghibah atau al-fuhsyi. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama bulan puasa. Kita kadang tidak melakukan ghibah sendiri, tetapi orang lain yang melakukan ghibah dan kita menjadi pendengarnya. Ini adalah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika kita melakukan ghibah, sedikit demi sedikit kita sedang menghancurkan pahala daripada amal yang kita lakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, mumpung ini bulan Ramadan, marilah kita introspeksi diri. Apakah puasa yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang digariskan, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak melakukan ghibah sendiri, akan tetapi kita kadang mendengar. Kita ini yang sering terjadi. Kita melihat info yang ada di medsos, yang ada di media televisi, padahal isinya adalah ghibah, adalah ngerasinin orang lain, tapi kita malah menyimak. Dengan kita menyimak, informasi yang berisi tentang riba, tentang kesalahan-kesalahan atau aib orang lain, kita sedang kadang ya, kadang menginspirasi diri kita untuk melakukan hal itu. Oleh sebab itu, marilah kita jaga apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian di dalam menjaga pendengaran kita. Selanjutnya, salah satu anggota badan yang memang diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lisan. Al-lisan huliqa laka litukthira bihi dzikrullah Ta'ala. Lisan adalah sebuah media, sebuah alat, sebuah anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melakukan zikir, untuk membaca kitab-kitab Allah, atau mungkin bisa kita lakukan, kita bisa manfaatkan untuk memberi petunjuk kepada makhluk Allah yang lain. Inilah fungsi daripada lisan kita. Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa fungsi pertama untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, dan untuk memberi irsyadat kepada orang lain, untuk memberikan semacam petunjuk kepada orang lain, untuk mendidik, untuk memberi hal-hal yang bersifat positif kepada orang lain. Faidz ta'maltahu li ghairi ma huliqa laka faqad kafarta bi ni'matillahi ta'ala. Ketika kita memfungsikan, memanfaatkan untuk sesuatu di luar tersebut, maka sesungguhnya kita telah kufur, telah ingkar terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, terutama di dalam menjaga lisan kita. Karena lisan kita ini memang lidahnya, bentuknya kecil, akan tetapi bisa membuat situasi sangat parah. Ketika kita mengadu domba, an-namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lain, yang menyebabkan pertengkaran misalnya, itu kan medianya sangat kecil, hanya dengan lisan yang ada di badan kita, yang ada di tubuh kita. Kita memanas-manasi satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang akhirnya terjadi percekcokan dan lain semacamnya. Pemirsa, pendengar RI yang berbahagia, mumpung ini kesempatan pada bulan Ramadan ini, marilah kita menjaga lisan kita. Semoga momentum bulan Ramadan ini bisa menjadi semacam start bagi kita, sebuah garis berangkat untuk senantiasa memperbaiki fungsi atau amanah anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bukan hanya melakukan hal-hal positif di bulan Ramadan, tentunya bukan seperti itu, akan tetapi bulan Ramadan ini dijadikan momentum untuk start, untuk memulai, agar kita ke depannya bisa memperbaiki diri, memperbaiki amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebenarnya terkait apa yang menjadi kewajiban kita menjaga anggota badan kita, ini saya hanya menyebutkan beberapa, tidak disebutkan semuanya, karena masih ada banyak lain, yang lain yang daripada anggota badan kita. Ketika kita menjaga anggota tubuh yang lain, ini juga mestinya saya terangkan juga, mungkin akan saya angkat di kesempatan yang lain. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan di lain waktu dan kesempatan untuk berbicara tentang menjaga nikmat Allah yang disebut dengan al-jawarih, anggota badan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai pagi ini.

0: Tembakau asal Kecamatan Kedungdung, Zainal menginginkan hasil panennya tahun ini terserap dengan harga tinggi dan sesuai biaya produksi. Mulai dari perawatan, pupuk, hingga tenaga kerja, sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak.
1: Tentu kami berharap hasil panen tembakau tahun ini bisa terjual dengan harga yang tinggi dan sesuai dengan biaya produksi. Dan begitupun memberikan keuntungan bagi para petani serta menutup biaya perawatan seperti pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya selama musim tanam.
0: Ia juga berharap kondisi harga tahun ini mampu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Gudang-gudang di Pamekasan mulai membeli tembakau rajangan milik petani. Nah, harga berkisar Rp50 hingga Rp75.000 per kilo sesuai dengan kualitas. Iswantoro melaporkan.
3: Gudang-gudang di Kabupaten Pamekasan mulai membeli tembakau rajangan milik petani pada Agustus ini seiring masa panen. Salah satunya gudang induk Bawang Mas di Jalan Raya Terasak, Kecamatan Larangan, resmi memulai pembelian tembakau rajangan pada 16 Agustus 2026. Direktur Utama PT Bawang Mas, Khairul Umam alias Haji Her, mengatakan harga pembelian disesuaikan dengan kualitas tembakau yang masuk ke gudang. Pada pembelian

0: kualitas. Tembakau sawah 50. Tegal kering 55 sampai 60. Tembakau gunung 60 sampai 75.
1: Sebagai catatan, PT Bawang Mas menolak tembakau rajang dari daun muda. Sementara untuk jumlah pembelian disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan.
2: Berikut tanggapan harapan masyarakat terkait harga tembakau di Madura usai dibukanya gudang.
3: Saya Angga di Sumenep ya. Saya dengar dari saudara saya di Pamekasan, PT milik Haji Her juga telah membuka pembelian tembakau petani. Saya dengar harga pun sudah ditentukan. Tembakau sawah Rp50.000 per kilogram, tembakau tegal kalau nggak salah Rp55.000 hingga Rp60.000, dan tembakau gunung dihargai Rp60.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Alhamdulillah saya bersyukur apabila harga tahun ini meningkat, berarti petani senang.
4: Saya tak berani di Sumenep. Benar, saya dengar gudang tembakau di Madura telah resmi buka. Untuk membeli tembakau, petani di Agustus 2026 ini, harapan saya semoga para petani tembakau tahun ini bisa menikmati hasilnya dengan bagus. Juga harganya yang bagus dan gudang tetap transparan dalam penentuan harga.
5: Nama saya Agung dari Sumenep, Pak. Alhamdulillah panen kali ini, kami para petani di awal panen ini, harga tembakau ini cukup tinggi lah, alhamdulillah. Semoga ini stabil, tetap stabil sampai akhir musim panen ini, Pak. Kadang-kadang ada permainan ketika di akhir-akhir ini harga anjlok, Pak. Alasannya gudang kebanyakan stok dan semacamnya. Jadi saya berharap harga ini tetap stabil, kalau bisa ya lebih naik lagi, itu harapan kami para petani, sehingga tembakau ini benar-benar menjadi komoditi daun emas.

0: Harga tembakau Madura mulai menggeliat, petani berharap untung layak. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Ruka Yazin.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, tembakau kembali menjadi harapan petani Madura. Di Pamekasan, harga tembakau sawah mulai Rp50.000 per kilogram, Tegal Rp55.000 hingga Rp60.000, dan tembakau gunung mencapai Rp75.000 per kilogram. Sementara di Sampang, harganya berkisar Rp45.000 hingga Rp70.000 tergantung kualitas dan lokasi tanam. Sekilas angka ini memang memberikan kabar baik, tetapi jangan sampai harga di pasaran terlihat menguntungkan, sementara petani masih harus berhadapan dengan tingginya biaya pupuk, perawatan, pengolahan lahan, hingga tenaga kerja. Di Sampang, titik impas petani disebut sekitar Rp45.000 per kilogram. Masalahnya, perhitungan tersebut belum sepenuhnya memasukkan nilai tenaga petani. Artinya, keuntungan yang diperoleh belum tentu sebesar yang terlihat. Petani jangan hanya menjadi penentu harga terakhir setelah produk siap dijual. Mereka perlu memiliki posisi tawar yang lebih kuat, informasi harga yang terbuka, dan akses pasar yang lebih luas. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pendampingan sejak masa tanam, termasuk membantu petani menghitung biaya produksi secara lebih real. Koperasi dan kelompok tani juga perlu diperkuat agar petani tidak berjuang sendiri ketika berhadapan dengan pasar. Di sisi lain, petani juga harus menjaga kualitas dan kejujuran produk. Jangan mencampur tembakau dengan kualitas berbeda atau menambahkan bahan lain untuk menambah berat. Kepercayaan menjadi modal penting dalam menjaga hubungan petani dengan gudang dan pembeli. Pada akhirnya, harga tembakau bukan sekedar soal berapa rupiah per kilogram. Yang lebih penting, apakah harga tersebut benar-benar memberikan keuntungan yang layak bagi petani? Karena petani sejahtera bukan hanya petani yang berhasil panen, tetapi petani yang mampu menikmati hasil dari kerja kerasnya. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjaring RRI Sampang, akses

0: melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital YouTube kami. Kami beralih ke info lain. Satreskrim Polresta Sumeneb mengamankan seorang pria berinisial R, 66 tahun, warga Gili Genteng atas dugaan tindak asusila ruda paksa terhadap anak di bawah umur. Berikut laporan Imam Mukhlis.
1: Satreskrim Polresta Sumeneb mengamankan R, 66 tahun, warga Kecamatan Gili Genteng, Kabupaten Sumeneb, atas dugaan tindak asusila dan ruda paksa terhadap anak di bawah umur. Kapolresta Sumeneb Kombespol Ari Indra Sentanu menjelaskan, peristiwa tersebut diduga terjadi saat korban, sebut saja Bunga, 14 tahun, bermain di rumah tersangka bersama cucu R. Korban kemudian diduga dipanggil tersangka dan dibawa ke dalam kamar. Di tempat tersebut, R diduga melakukan tindakan asusila terhadap korban. Perbuatan tersebut diduga dilakukan lebih dari satu kali. Korban juga diduga mendapat ancaman dari tersangka, sehingga mengalami ketakutan dan tidak berani melawan ataupun segera menceritakan kejadian tersebut. Perubahan perilaku korban kemudian membuat orang tuanya curiga. Korban diketahui lebih sering murung hingga akhirnya mengungkap kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya. Orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus tersebut ke Polresta Sumeneb. Polisi kemudian melakukan penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti.
2: Dengan terlapor inisial R, warga Kecamatan Genting, Kabupaten Sumeneb, dengan modus operandi yaitu dengan sengaja melakukan perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Adapun saksi yang sudah kita periksa ada tiga, yaitu inisial H, kemudian inisial A, dan inisial Y. Kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu satu potong daster berwarna putih, kemudian sebuah flash disk berwarna hitam yang berisi sebuah rekaman yang dilakukan oleh terlapor inisial.
1: Setelah mendapat bukti yang cukup, petugas menangkap R dan mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya, daster putih bermotif batik milik korban, flash disk berisi rekaman, serta sarung berwarna merah marun milik tersangka. R kini diproses secara hukum atas dugaan perbuatannya. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 473 ayat 1 dan ayat 2 huruf B, serta pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polresta Sumeneb masih melakukan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara tersebut.
0: Pengumuman tiga besar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama di PMK belum dilakukan sesuai jadwal. Pemerintah daerah masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara. Muhammad Ali melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sumeneb menunda pengumuman tiga besar peserta terbaik dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tertinggi Pratama atau JPTP. Penundaan dilakukan karena panitia seleksi masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kepala BKPSDM Sumeneb Beni Irawan mengatakan sebelumnya pengumuman dijadwalkan pada 20 Agustus 2026. Namun seluruh rekapitulasi nilai dan hasil penilaian pansel telah disampaikan kepada BKN untuk diproses lebih lanjut.
4: Kita akan selalu memantau, karena ini kan semuanya by system, ya, sistem BKN, sistem imut BKN. Nanti begitu sudah muncul rekomendasi itu, maka kami akan melakukan atau melaksanakan tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Jadi biasanya dalam satu atau mungkin paling lama dua minggu, jadi seluruh proses di BKN itu sudah bisa terselesaikan.
3: Beni menegaskan, penundaan tersebut bukan disebabkan kendala dalam pelaksanaan seleksi. Saat ini, BKPSDM Sumeneb terus berkoordinasi dengan BKN. Setelah rekomendasi diterbitkan, tahapan seleksi selanjutnya akan segera dilaksanakan sesuai ketentuan.
0: Pengoperasian Gerai Koperasi Desa Kelurahan Mandiri Pangan KDKMP Sampang hingga akhir Agustus masih belum bisa berjalan resmi karena menunggu Perpres. Imam Fadila melaporkan.
5: Hingga akhir Agustus, pengoperasian KDKMP di Sampang masih menunggu perpres dan verifikasi validasi dari pusat. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Kabupaten Sampang masih menantikan petunjuk teknis berupa peraturan presiden, perpres, serta instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan operasional gerai KDKMP. Kepala Diskoperindak Kabupaten Sampang, Samsul Bahri, menjelaskan, dari total target 186 KDKMP yang direncanakan terbangun di Kabupaten Sampang, saat ini sudah ada 100 unit fisik yang telah dan sedang dalam proses pembangunan.
6: Kalau kita dari pusat, belum ada informasi. Kalau yang kita perintah yang dalam waktu dekat ini, kita harus verval untuk persiapan bahwa yang selesai itu baru kita cek. Ya, kita untuk yang verval pun masih nunggu perpres. Kita juga mau dikumpulin lagi nanti di sama Kemenko.
5: Saat ini target keseluruhan 186 titik KDKMP di Kabupaten Sampang telah terbangun, 100 lokasi sebagian telah rampung, sisanya dalam tahap pengerjaan akhir. Samsul menegaskan 100 gerai yang sudah siap secara fisik tersebut belum bisa langsung beroperasi secara resmi dalam waktu dekat. Pihaknya masih diwajibkan melakukan verifikasi validasi teknis guna memastikan kesiapan bangunan secara 100%. Mengenai kesiapan sumber daya manusia atau SDM, Samsul menyampaikan bahwa secara informal terdapat 72 calon manajer KDKMP yang telah menyelesaikan program pelatihan dan telah bersilaturahmi ke kantor Disko Penindak Sampang. Namun, hingga saat ini puluhan manajer tersebut belum mendapatkan penempatan maupun arahan tugas resmi karena masih menunggu mekanisme penugasan langsung dari pemerintah pusat. Imam Fadila melaporkan.
0: Program Eco Learning School yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid terus memberikan pembelajaran berbasis praktik kepada generasi muda. Salah satu kegiatannya digelar di kebun selada Taruna Tani Hydro Farm Desa Talang Sumenep. Praktik hidroponik dipandu praktisi Purwanto Hadikusuma. Menurutnya, para siswa guru dari 5 sekolah mendapat pembekalan mengenai prinsip dasar hidroponik, pengelolaan nutrisi tanaman, serta efisiensi lahan dan air. Peserta tidak hanya mendapat teori, tetapi diajak membuat instalasi hidroponik sementara dengan memanfaatkan galon air mineral. Pemanfaatan barang bekas menjadi instalasi hidroponik menunjukkan keterbatasan lahan, persoalan sampah plastik dapat diubah menjadi peluang produktif. Dengan metode yang sederhana presisi, sekolah dapat memproduksi sayuran sehat berbasis dan bebas pestisida secara mandiri. Peserta diajak berkeliling melihat budidaya selada di kebun hidroponik serta berkesempatan memetik dan menikmati selada segar langsung dari instalasi hidroponik.
7: Si sekolah alam maupun praktek-praktek yang kemudian praktek tersebut bisa agar nitrogen itu ada di dalam air, yaitu kita menambahkan unsur karena nitrogen keranjuran sudah tidak masuk. Sudah harus di RO, kokan, rengeki merah, itu ada saya. Itu bisa menurunkan pH. Jangan...
0: Purwanto menambahkan, untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran masing-masing peserta dari 5 sekolah menerima satu paket hidroponik kecil agar dimanfaatkan untuk praktik budidaya di lingkungan sekolah. Program Eco Learning School berlangsung selama Juli hingga September 2026. Persoalan persampahan di Desa Pulau Mandangin jadi atensi Pemkab Sampang. Alvin Wairi melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang serius menangani persoalan persampahan di Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Kota Sampang. Pemkab bahkan telah menyurati pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan tersebut. PJ Sekap Sampang Faisal Ansori menyampaikan persoalan sampah di Pulau Mandangin menjadi perhatian Pemkab setempat. Pihaknya kini mengupayakan penanganan, salah satunya dengan mengangkut sampah secara berkala. Menurut dia, sampah yang berserakan di pesisir Pulau Mandangin tidak seluruhnya berasal dari aktivitas masyarakat setempat. Sebagian besar merupakan sampah kiriman dari wilayah lain yang terbawa oleh arus laut.
9: Terbawa arus, terdiri dari pola arus, dan itu memang sebagian besar memang sampah kiriman, dan terus terang kami secara periodik melakukan pengangkutan dan pengurangan, namun masih kalah cepat dengan timbulan sampah yang ada, sehingga beberapa tahun yang lalu kami juga berupaya koordinasi dengan adalah provinsi.
8: Faisal menjelaskan Pemkab Sampang telah beberapa kali bersurat kepada Pemprov Jatim dalam beberapa tahun terakhir. Surat tersebut antara lain ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan, serta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Upaya tersebut dilakukan agar penanganan sampah di Pulau Mandangin dapat dilakukan secara bersama-sama, namun hingga kini belum ada respon yang diharapkan.
0: Perayaan Maulid Nabi di Bangkalan berlangsung meriah. Ratusan warga anak-anak di Kampung Agung Desa Langkap, Kecamatan Burne, Bangkalan, dengan tradisi unik penuh keseruan, warga bersuka cita berebut beragam hadiah menarik yang digantung di langit-langit tenda. Miftahul Umar melaporkan.
10: Ratusan warga dan anak-anak di Kampung Agung Desa Langkap, Kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tradisi unik yang penuh keseruan. Diiringi pembacaan selawat dan doa bersama, warga bersuka cita berebut beragam hadiah menarik yang digantung di langit-langit tenda. Suasana riuh dan penuh tawa terpancar saat peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga emak-emak, saling bahu-membahu meraih barang sedekah yang tergantung di atas mereka. Berbagai hadiah menarik yang diperebutkan. Tokoh masyarakat setempat Ustadz Mulyono menyampaikan tradisi tahunan ini menjadi sarana warga untuk saling bersedekah sekaligus mengekspresikan rasa syukur. Kemeriahan bernuansa religius ini biasanya akan berlangsung selama satu bulan penuh sepanjang bulan Maulid.
11: Kita itu sebagai umat Nabi Muhammad, semoga semakin mencintai beliau. Sehingga kita moga-moga kelak di hari akhirat mendapat syafaat dari beliau. Yang kedua, dengan Maulid Nabi ini, semoga kita itu bisa mengenang perjuangan beliau. Dan kita sebagai anak bangsa yang mana juga seiring dengan perayaan kemerdekaan RI yang ke-81.
10: Pantauan di lokasi, antusiasme warga begitu tinggi hingga ada yang saling menggendong dan memanjat tiang besi demi meraih hadiah terpilih. Meskipun diwarnai aksi saling dorong, tidak ada amarah di antara mereka. Karena seluruh rangkaian acara dikemas dalam suasana kekeluargaan dan kegembiraan menyambut bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.

0: Dikalahkan tim futsal SMA N2 Sumenep, tim futsal MAN Sumenep meraih posisi runner-up dalam kejuaraan futsal series Jaguar yang dilaksanakan tingkat pelajar Madura. Familia melaporkan.
1: Tim futsal Madrasah Aliyah Negeri MAN Sumenep berhasil menyabet posisi runner-up dalam ajang kejuaraan futsal series Jaguar 2026 tingkat pelajar Madura. Kepastian tersebut diraih setelah skuad MAN Sumenep berlaga di babak final menantang SMA Negeri 2 Sumenep dengan hasil akhir 1-4. Pertemuan kedua tim di Partai Puncak ini menjadi laga ulangan yang penuh gengsi karena sebelumnya MAN Sumenep dan SMA Negeri 2 Sumenep juga pernah saling berhadapan di partai final pada turnamen Kaktus tahun lalu. Meski harus puas berada di posisi kedua, raihan ini tetap membuktikan konsistensi MAN Sumenep di papan atas kompetisi futsal antar pelajar. Pelatih Kepala Futsal MAN Sumenep Ogi Febrianto menilai hasil tersebut sudah memenuhi ekspektasi yang dirancang sejak awal pembentukan skuad. Pihaknya juga menjelaskan jika penampilan anak asuhnya sepanjang turnamen menunjukkan grafik peningkatan yang sangat positif. Aspek taktik, pemahaman strategi bertahan atau defense, hingga skema penyerangan atau offense mengalami kemajuan signifikan di setiap pertandingan.
2: Anak-anak itu bisa stabil, setidaknya udah di 4 besar dan syukur-syukur masuk final bisa juara juga. Dan ketiga, penampilan anak-anak selama permainan mengalami konsistensi, terutama di bagian taktikal permainan, di materi permainan sendiri. Juga anak-anak banyak mengalami perkembangan dari cara defense maupun offense-nya, terjadi bertahan maupun penyerangan, anak-anak juga sama-sama mengalami perkembangan.
1: Keberhasilan melangkah hingga ke partai final menjadi cobaan luar biasa mengingat ketatnya peta persaingan. Turnamen skala regional Madura ini tercatat diikuti oleh sekitar 48 tim futsal dari berbagai sekolah menengah. Capaian manis MAN Sumenep kian lengkap setelah sang juru taktik dianugerahi penghargaan individu. Ogi Febrianto secara resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik atau best coach pada ajang kejuaraan futsal seri Jaguar 2026. Usai merampungkan turnamen ini, MAN Sumenep tidak berpuas diri dan langsung mengalihkan fokus pada agenda kompetisi berikutnya. Tim pelatih juga telah menyiapkan program evaluasi serta pemusatan latihan guna menghadapi ajang CFC Semada Cup yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia. Sumenep kritik dan saran, Anda bisa menghubungi telepon kami 0328 665396 atau email kami rri@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan pewaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga enggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Selamat pagi pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, saya Gita Yu menemani Anda semuanya pagi ini. Apa kabar Anda? Semoga diberikan kesehatan di lembar ke-26 di Agustus. Wah, tanggal cantik nih, 26 Agustus 2026. Semoga hal baik juga terjadi pada Anda hari ini ya. Pendengar, dan oh ya, kami informasikan nanti sekitar pukul 9. RRI mengadakan donor darah. Anda bisa datang karena ini dibuka secara umum ya. Anda bisa datang ke gedung pertemuan RRI untuk menyumbangkan, untuk beramal darah Anda. Nanti tim profesional yang bekerja sama juga dengan Palang Merah Indonesia Sumenep akan melayani Anda, dan ini juga rangkaian dari RRI Fest menuju hari ulang tahun RRI mendengar yang ke-81 di September nanti. Silakan datang ya untuk Anda yang ingin mendonorkan darahnya nanti sekitar pukul jam 9 pagi, pukul 9 pagi. Baik, saya Gita Yu menemani Anda hari ini. Kita akan simak dulu perakiran cuaca dari observer kita, BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumenep, bersama Pak Rizaldi.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Rabu 26 Agustus 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 47 hingga 84%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam di daratan dan 57 km per jam di perairan. Kami menghimbau agar semua bersiap untuk mengantisipasi dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumenep, khususnya di wilayah Kepulauan Masalembu. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Masalembu, perairan Kepulauan Kangean bagian utara dan selatan. Kami menghimbau agar masyarakat maupun stakeholder yang melakukan aktivitas di laut agar tetap memperhatikan saran keselamatan dan keamanan berlayar. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami, yaitu www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
0: Baik pendengar, itu tadi informasi perakiran cuaca hari ini. Dan kalau kita lihat keluar, lumayan berangin ya pendengar. Bisa menjadikan referensi, barangkali referensi Anda yang ingin berlayar atau berkegiatan outdoor, informasi dari BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumenep tadi. Baik, saya akan juga hadirkan untuk harga komoditas bahan pokok wilayah Sumenep dan Jawa Timur. Ini update-nya hari ini ya pendengar, yang dikeluarkan oleh laman Siska Perbapu Jatim. Saya akan rinci per kilo ataupun per liternya untuk beras premium di harga Rp15.450, beras medium Rp13.200, gula Rp17.750, minyak goreng curah Rp20.750, minyak goreng premium Rp23.500, minyak kita Rp16.850, daging sapi paha belakang Rp130, daging ayam ras Rp41, daging ayam kampung Rp80.000, telur ayam ras Rp24.500, telur ayam kampung Rp48.000. Kemudian untuk cabenya, cabai merah besar di Rp28.000, cabai rawit merah Rp50.000, bawang merah Rp30.000, bawang putih Rp29.500.

kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik. Terima kasih Anda masih stay tune pendengar. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai harga tembakau yang harapannya bisa menguntungkan bagi para petani. Kalau di Pamekasan sendiri, gudang-gudang di sana sudah membeli tembakau rajangan ya milik petani pada Agustus ini seiring masa panen. Salah satunya gudang induk Bawang Mas di Jalan Raya Terasak Kecamatan Larangan resmi memulai pembelian tembakau rajangan pada 16 Agustus lalu. Direktur Utama PT Bawang Mas Hairul Umam Haji Her mengatakan harga pembelian disesuaikan dengan kualitas tembakau yang masuk ke gudang. Pada pembelian perdana, Bawang Mas menetapkan harga tembakau sawah mulai Rp50.000 per kilo, tegal kering Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilonya, tembakau gunung Rp60.000 sampai Rp75.000 per kilo. Menurut Haji Her, tembakau harga tersebut ini masih dapat berubah melihat kondisi pasar dan kualitas tembakau yang masuk ke gudang. Sebagai catatan, PT Bawang Mas juga menolak tembakau rajang dari daun muda. Sementara untuk jumlah pembelian disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Kalau di Sampang ini, pendengar, berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 untuk tembakau sawah ya. Rp55.000, Rp60.000, tembakau tegal Rp65.000, Rp70.000 untuk tembakau gunung. Ini lebih rendah ya harganya daripada di Pamekasan, pendengar. Walaupun cuma selisih Rp5.000 ya. Ini memang dipengaruhi kualitas daun, termasuk posisi daun bawah, tengah, dan atas. Menurut PLT Kadis Pertanian, Nurdin, titik impas atau BEP petani berada di kisaran Rp45.000 per kilonya. Namun ini belum sepenuhnya memasukkan tenaga petani selama mengelola lahan dan merawat tanaman. Baik, saat lagi tepat pukul 7, kita akan menyatu bersama Pro 3 RRI untuk Warta Berita Sentral. Saya Gita Yung masih menemani Anda dan kita nanti akan dialog interaktif terkait dengan hal ini tepat pukul 8. Jangan kemana-mana, stay tune.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi.